0: Itu sih satu jadi risih.
1: Oh, kita menaruh ini yang punya
2: stone kecil.
1: Iya, kalau kita perang
3: perang. Jadi baraban kita ada lebih kita kenurunkin hari kita sebenarnya nurun yang kami sebab dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit dah tuan. Abah sedak ya tata dia lebih kita soundcheck rehearsal bedak sama-sama. Kak mana magang mana 12 finalisnya.
0: Betul. Mana mesti bersyukur ke nincai pun.
3: Ya. Bagi kita mampu siapa saya ke semak amat saingan bagi kita.
4: Nanti bak aku lah. Muhammad mai orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana mengenang memang apa yang kata orang nas segi amat mana magang-magang. Ukai bulat-bulat mana. Ya. Tang kita sama nemu lah, kita sama nemu. Hari 12 panelisnya, 11 panelisnya nang orang ke popularnya. Orang ke popular amat
3: okay, bisik nama, popular.
4: Bisik nama. Jadi tanah berenyang tu my identity kemit. Ya. Tajap pun para belakang tabir ya mungkin orang nak nemu siapa tanah berenyang. Tang ya. Nyata deh lah hute tu. Nade kala orang ninga nade kala kita tidak bapis buat siapa tanah berenyang. Nak deh kala ninga. Ya. Nyata hute kenyalai. Jadi jadi kami itu reti ya kami itu tadi sitik band kebaru pada orang nak temu orang udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisi nama
2: kebisi nama
4: jadi uteh itu nang nak langsung lah orang segini adanya dan kami munyi kaku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magang jadi kami itu enjoy kami enjoy. Buat terbaik aja deh bakal kita naga konsert biasa nyanyi style akhirnya kebanyakan lah perancangan kami ni boh kita hudu tenyak lah stres tertekan
0: banyak pressure ke
5: kerana tu lama bro laban star sampai final sampai ke final tu tidak di boh laban orang pun kita itu nyaja target kami bisi-bisi nadai nyaja laban tu segitu dah oleh laban magang bakal final tu tadi memang ada nemu rintai aja. Kemana lagi magang sudah.
0: Okey, jadi ada tu lagi berarti atau dekat laban
3: nyamai. Mayu tanya ke benda ya tuan deh. Ya ke buat Facebook. Sudah ke benda medak kita. Mayu tanya ke kita tanya sebelumnya kita buat perindang dulu ne tuan.
0: Iya, kita buat perindang kau ya ke boleh penduduk nombor 2 ba carta ke carta tu. Ba anugerah
3: sampai juara.
0: Anugerah. Kita boleh kau mawat lagu live ke Dubai ya malam malam ACSC ke-9 tu tadi. Thank you.

0: Jadi terima kasih. Aku cukup gagal hati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walau pihak lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Ia hanya tradisi kong ga finalis kita ia kemujur nya mawat mayuh nya pu kategori malamnya ne
2: berarti iya na sigi mata ya magi ang nyapu ne
1: ama kita nanya bagi kita uji nanya de ba araban tanah bernyapu keti kita beda mawat menyala ba kita nemu tu nang sigi jeman mawat mawat nato nak dipadah kita naya benung top form tambah mega baru jabak menang anugerah ba AIM lagu Boni Warnya nak kini ngeri kita terbahaya. Muda mawat siku ari finalis dalamnya.
3: Nanti ba aku semua kita belas sama namu mawat na siki yang pu peminat siki cukup mayu.
1: Aura
3: siki ya. Aura ya nya. Nah betul kami pernah siki na respect ngaya lah ya laban ya kira ka penyanyi agi biak dinya ya nang bisi karisma. Siti apa minat nasi gigi cukup mayuat. Nang amat amat. Kami nasi gigi berundang nasi gigi ya lah saingan kami bapaknya. Munyi ku aku tadi kita itu baka kita berperang. Bila kita berperang tu kita nak mai pistol, mai senapang patah aja. Gila. Begini cara kita berlawan bak pentas. Cara ya nya kebuah kita yang meda jadi kami bisa senjata kami pun gak kena makanya eta teh deh kita yang segi nemu lah nang segi amat kuat amat aura ya
1: tahu jadi melatih deh amanyo habala kita itu tadi beda untuk nemu siapa sida tanah bernyang tu amat laban ti di sebut nama sida tu ke jadi penyanyi jadi artis beda orang bakal ke baru sida tu bakal ke baru adai kemarin tang ya kamatnya
2: udah lama
1: dalam industri semina sida tu lebih lagi ngagai pengawal kita nyebut tu pengawal belakang tabir bakal Jesli Jabuni buahnya tiap SCSJ hari 1 ke-9 kerja nama sebut kita
2: ya sekian mat jadi orang lala sida ya pan hari lagu Arisa tu dia tu tang orang nang lala sapa orang ke dalam tanah berenyangnya dan jadi tu buat program tu 2 pagi tu tua ngasuh sida yang nerang ke penerang pasal sida emputun ngambil orang demo orang tu nya orang tu anda pia
1: ya betul kan okay. Jadi aku bunyi aku nang dari segi komposer ngapa yang komposer kau menjadi ya lalu jambul mudok ya ngerti nama glamour ya
2: nama nak glamour ya
1: nama glamour ada yang buat ya oh ini tadi siku mega orang ya ke suah balik tabir ngopi mega jadi sesionis mega komposer mega ngopi mega ternyata okay jadi jambul uli ada nerang ke mimit ya sekedar sebenar nuan aktif gau tanah bernyang tu bapak dan di belakang stage sebenar tu tadi
4: okay sebenar tanah bernyang tu di tubuhkan aku tu memang segi musician sepenuh masalah belajar muzik sebab nang full time muzik sehari sobat sampai ke dia tu
1: awalaban nuan tu sikum ke hari pelajar bekas pelajar aswara
4: ya betul
1: jadi aswara tu nanti wala kita nak nemu belonnya nama aswara tu
4: akademi fakulti muzik seni dan pas kenyak lah lebih kurang ya nyuk lupa laban sobat aku sebenarnya UKAI aswara ISK sebenarnya aswara dibuka masa aja benung renovet lah kami
1: benar diganti nama nyala ya keterumah ya jadi Chris sebelah tu mega sebelah tuan engkau band tanah bernyang tu okey jadi kini ke penglibatan tuan ba music tu sebelah tu
5: Steve kah?
1: Steve salah. Aku okay. Dengar tiban sikonya.
5: Okey, aku sebab sebenarnya aku ngau tanah berenyang tu banyak cerita ya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kita pendekkan lah. Aku ngau berpikir lagu sebab sebenarnya. Mm-hmm. Ngau berpikir lagu buat RPD dengan selain mm-hmm. aku nak.
3: Yeah. Bro.
5: Mm-hmm. Udah nyak tadi
3: penyanyi.
5: So. Orang yang menjuri aku mayanya jambul ngau Bro Jesli. Jadi bila sedaya nemu aku nemu main drum tadi ketuk-ketuk tadi jambul memang nemulah aku nemu main drum apa semua. And then sedaya lu mai aku ngagai tanah berenyang. And then before ngau tanah berenyang pun aku kak bisik ngau beberapa buah band lah macam Sessionist macamnya. Mm-hmm. Ngau Sida Nading Rhapsody uh-huh. Itu yang memang main international pun lagu lah.
1: Yeah.
5: Sida PME Postmortem Education mm-hmm. yang mm-hmm. baru dah main ngau Sida RITC tadi lah Rock in the City ngau Sida Babarik ngau Sida Senseless kak sama Sida Peter Pan sama lah then sigi bisik kak yang sigi Music Diary banyak yang sebedau aku masuk ngau tanah berenyang tu lah.
1: Okey, jadi ya sebut ya Steve tu ya ukai tanya gani melatih naik. Ya, apa underground sikit pun kira Siti Ari nama apa ini ya? Ngopi muka ya pun selalu cover muka bala band-band yang kebesar. Jadi ya ke nak munyi di ujuang itu dah.
3: Atau mahir nak nemu.
6: Okey. Coba musik, ekomo, orkestra sama sekali. Gratis. Mayang artis dari Singapura. Artis ba nyalas nanyung dia.
1: Jadi ya non tekam tu ada ini di Augusta. Augusta ni dis ba.
6: Aku kan ATM. Ba daratnya.
1: Ba darat ni.
5: ATM.
1: Bekas aduh. Ya, bekas aduh. Mana biar aku kadung. Lalu sulit meh. Malum mati. Ya, sulit. Belum banyak lalu sulit.
6: Mau ngiring nah, artis-artis coba di Sanjung.
2: Dia itu udah pincin?
3: Baru pincin.
6: Tapi baru pincin. Ilmu udah pincin itu lah. 3 tahun. Apanya posting kok ke Sarawak. Masuk naga komo enggak aku.
1: Si orang skip terbak ngomong
6: musik.
3: Komo.
2: Nino sedai Jesli jamu tu tertemu ke Nuan eh. Begini kau sedai tertemu ke Nuan.
6: Tidak pergi kak. Pemain keyboard lah masanya. Sayang.
2: Kita
3: sebenarnya kita sama nemu tanah bernyang tu nanti di tiah kia. Kami itu lebihnya band rock sebenarnya mamat. Nanti nak show besar kami sikit nanti main keyboardis. Kebatang mamat kita sama nemu rock tu jarang bisik-bisik. Nanti ya abaikan show besar lah maka konsert apa kami sikit bisik ke Budis lah tangtin ada nanti sebelah-sebelah tu bakal biasanya kami nak sikit empat ikut saja lah tang bila subak bila yang ngau kami dah baik kami lama ya udah ngau kami dah udah tang ya jarang-jarang muncul-muncul lah banyak tadi lah kami tu jarang enggak menggunakan ke Budis tang bila udah pengawaknya bajak besar nama tu bisa bakal show besar deh. Kami lu start main ya. Komadah laban kena kita nama tu awak kepenuh lagi deh. Bunyi ya.
1: Boleh solid lagi deh.
3: Nyak pun kami mainnya pun mayu ke Budis. Sebenarnya bertukar. Dengnya tanggulnya udah kami berpilih ya semua kami muda backgroundnya jadi kami ngambil ya terus laban dia tu tadi laban ngai kia tadi ngai kia laban yang nantu juga gak jago nemu jadi ya sebenarnya ya tu nang segi bekas pemain combo orkestra bu ya orang tu baca ketoge orang tu lande ya orang tu deh jadi ya tu nang pengawak ya reti ya nyadinya ya pengalaman itu di baik agi tanah berenyang nyakit ini ngadi mudah bila ya main pun kita temu orang bisik pengalaman ngonda yang temu magangnya hanya di tucuk kenapa katanya
1: ya lapan munyi ketua tadi berarti deh sida tu tadi ndak background bapak music pun deh pan tanah berenyang tu ukai anci ukai cacalang orang ga empat ikut di belakang ya kabesis di sini buk temu jambol pan kita ngelala kru bagi pala pemusik kita di Sarawak tu pan mayuh nemu baka Stephen temu sida Andrew lalu tu ketemu orang sebenar tu vokalis sebenar tu tanah berenyang vokalis dia nangena dua mulian jadi pemuda dua mulian tu tadi nyurut kiri aku ketika kita tu terbuka rundi atau ngambil Chris tu nganti dua mulian lalu pihak mga jadi yang patah nyawa dikena buat lagu Arisa tu yang kemarin tu lah ngagi tanah berenyang.
3: Okey, aku nyawa nyari baru. Jadi sebenarnya segi aman asal hari tanah berenyang tu nasigenya tadi lah vokalis nasige dua mulin hari akadambai band suba. Tang maya kami bisi show suba nak milih nak akadambai band atau tanah berenyang. Kristo nang selalu ngau kami. Ya baka sikin vokalis kami. Semina ay nak ditujul ke kami ba ba
2: stage.
3: Aba stage saja. Jadi ya sikin ngau kami bama ya kabar deh. Nanti kami bisi bisi showcase maya dua lagu ya sikit ngau sikit baik dia baik kami dia kebetulan mayanya dua madah ya kak ngetu dulu gua berehat dulu lah madah ke kami jadi mana ngigak buklis dulu lah kita gua jadi ya pun beri cadangan ngagi Chris ambil terus ngau kita gua jadi ya bila yang menyebut pokoknya kami lu Mike Chris lah mayanya hanya
1: jadi ya Chris ketika saya terubah ya lebih lagi di asuh orang masuk ke vokal buat lagu Arisa
6: terubah ya lagu Arisa tu nang bisa cabaran lah bagi aku ya te ngagak arrangementnya jambul nang hebat lah lagunya Arisanya memanglah ngambak apa ngam di note aku nang-nang ngambak suara aku lah laban jabu tu tadi ngau jambul merik percaya merik lagu Arisa jangan kaya aku
1: berapa lama proses dari nama latih tu akan ada yang record kayaknya sehari sejam seminit
2: seminggu gini
6: enggak lama dalam 2-3 jam kena aja lah
2: 2-3 jam aja
1: hanya masuk ke vokal aja nya kemudian ditinggal kita sarung aku mikir lagunya 2-3 jam lu temu nah proses masuk vokal entah apa mama latih deh
2: proses yang sikit panjang itu tuh
1: ini kira lagu yang kelima minit aja ditinggal kita nge-record ya 2 jam
2: iya
1: bukannya nyamai pengamanya nyamai. Jadi sudah sembuh ke record tadi ketika saya sudah dengar sudah mixing semua tekenya
6: masanya aku nang puas hati lah dengar lagunya sebab lagunya bisa macam lagu Aris Menanjong lah rentak ya aku maksud rentak ya lain nada saya ku
1: akhirnya vibe tadi nanti kita nanya Korea kita bakal mulai ke baru ngagai zaman glam rock ya bu nostalgia abal lagu Arisa tu jadi udah tu lagi nanti sila lagi dekat temu kita kelebih lagi berkawan ngau lagu Arisa
2: siapa Arisa tu lagi kita nemu ne
1: lalu pemuka Arni inspirasi lagu Arisa tu tadi tentang sebenarnya lagi terus amai kita pernah tadi kita dah dengar lagu Runner Up tu second Runner Up by ACSC di Empunuan Siko Phoebe Cloy.

0: Ya, Phoebe Chloe, lagu Rimbun dan Sikus. Lagu yang cukup unik pada aku pegang bila tiba final tu tadi. Lepas ya, bersih main sikit lagi genre ibanik ke lain hari lainnya. Kenyak jadi
1: sebut trend baru kau kita
0: trend ya? Baru. Jadi itu menanda ke kita iban tu tadi mayu oleh agak baik, lagu kita ibat boleh dibaik bahawa macam genre.
1: Ya, nah segi amat tu. Jadi tu pula yang akhir randau kita ingau tanda berenyang tu. Tuan eh. Walau peningat kita ibat ia ke bedak bawah Facebook tu. Ngasuh nanya. Arisa tu siapa? Nama kebuah dalam mayu-mayu nama induk tu tak Arisa dipilih.
0: Amai lepas dengan nama Melati.
1: Iya.
0: Mayu kena pada isi bisi.
2: Unika.
0: Nama kebuah Arisa. Siapa Arisa?
1: Iya.
0: Buat cerita lagu kita tu kamat. Ya. Lebih lagi Nuan Jasri, Nuan Gau menjadi Nuan pengajar Matius kanggak lagu tu. Keti inspirasi lagu Arisa tu.
2: Okey. Nanti-nanti ngelamak tu sebab mayu orang nanya tu, uka tadi tu, aku tu tadi. Sehari subak-subak. Ngelamak tu kami ni segi ngelamak tu lama kena padah ke kami. Jadi yang tak kami maya kita sekali subak udah ada padah aku, kalau udah ada nemu utang ke, bala peninggal bala luar nak nemu mayu orang umainya arisanya. Munyinya solo aku solo cigo solo jambul kini tidak itu lah punya cerita. Jadi okay, peningat ke luar Arisa tu ke Batang memang. Okey, sebenarnya aku kan ingat nyebut dulu lagu Arisa tu degagak. Nanti saya ingat aku 2019. Eh, salah pula aku. 2009.
0: Wei, lamanya.
1: Lama.
2: Betul.
0: Tu sampai masuk RTM.
2: 2009. 2009. 2010. 2010 lagu Arisa tu degagak. Nama ke buah gagak lagu Arisa atau Ari Mayu-Mayu nama tadi. Arisa tu enya anak Indo abang aku. Anak Indo ya. Nama tu laki magang. Dia anak Indo ya. Keterubah. Arisa de. Hanya mayanya ya baru setahun, setahun saya ke baru berjalan. Dia kami dua medak ya deh, medak ya. Niat. Jadi nak lagu pokoknya nyak cerita tadi nyak orang mai nak nemu jadi nak nama nama anak Indo ya, dia tu Arisa udah pom 5. Udah pom 5 Arisa dia tu.
0: Jadi hanya inspirasi dari Endang Datai Ari anak pengajar Matius yang pun. Nyak Datai Ari inspirasi lagu Arisa tu. Jadi lebu amai seruai kengaga tu tadi sudah menjadi kengaga lagu tu. Nyangka nak kini lagu tu di peram lama semua udah dikeluar ke tahunnya di kira titik fenomena habat dalam tahun 2026 tu.
2: Ya sebenarnya lagu tu udah dua ekor udah main ya. Ngai kembali peningan nama 2011 petunggal kami dua menyedek kami dua hanya nian limil. Udah main lagu tu. Asai aku tina selingat aku terubah aman. Kadang-kadang udah kah syuting kami coba. Jadi bisi penanggul 2011 udah record. Apa pokoknya 2017 karena selingat aku udahnya ambil ku baru Neil Mada aku baik ambil tahu kah sana ambil kita. Kuan aku beri akademi band namanya kami akademi band kak masuk ke dalam album kami kami sebab kalau agak album ngena BCD tahun 2014 keluar ke BCD akademi kak masuk ke nak gak nyadi nak awak simpan dulu nyari 2017 lagunya ada break ngagai boy boy Kelmushen siko penyanyi lama kita hari subak yang ngau sedekat irama TBC jadi ya tadi break gaya adanya pen udah dalam proses ke record pen tiba-tiba anaknya dia ya, mada sana nanti kak ambil kita kena kita ke dalam main bu
0: lepas ni apa muka kau nak confident
2: nak namanya nak namanya mana ambil aku baru ambil dajaknya sana aku datang ke nyelai cerita Siti udah aku ngambilnya tang aku minta Siti kak kau yang aku nama tu minta aku nak aku kau minta nama Arisa nya kak dekah ngasuh nama hal kau ya kau kuna bini ku kak beranak dah
1: kan ambil namanya
2: amat aku ambil mayanya ambil nama Arisa nya kali amat beranak Mm-mm. Bini tu Alu Arisa nama. Pagi tu Pak Arisa penulis sekolah, dia tu umur 9 tahun. Anaknya sama cerita.
1: Ya, Arisa kedua.
2: Kedua. Mayo Arisa lagi sebenarnya. Oh.
0: Jadi apa sebab kawal ngau Arisa tu dah ada 2 3 hari tu dah. Post yang itu ke nyau dia aku dah bikat, sini mak aku dah bikat, aku beranak pergi lah ke. Segi Arisa nama aku. Nama Arisa tu dah nemu 2 3 hari tu ya macam trending ke dah.
1: Iya, segi amat. Bah media sosial kita berarti ke orang ke ngepostnya lagu Arisa mega. Background sida ada tun adanya bunyi ko nuan puto aja seli jabun eh orang ke nyungante ari ka beranak pan bisa betelepon ngake kita madah ke uliah kami aku ke merek nama anak ku Arisa bisa gane mungkin ni ceritanya
2: terbaru udah kita pulai semifinal adanya bisa siko Indo aku nak nemu tiba-tiba ya madah aku ko nanti aku beranak ujung bulan 8 tu lah Arisa anakku ko ya dia mano ni kali aman anaknya Indo lalu ya. Gagak eh, nama Arisa cun-cun kita final adanya buat betul di anak sebulan kami kak bertemu ke 8 lagi miat nak nyamai kata dah mai dah hanya aku buat nak bertemu dengan Arisa sikok dah terbaru dia terbaru ge udah final tu bisi 3 4 ikut dah telefon madah sige kak ngena nama Arisa nanya pernah dah salah aku kena aja aku ngono sidai hanya di nagang sidai bukai tang ke paling lucunya bisik gas kedaknya ya kau dah ujak kok ngai beranak ge azai ku kak beranak baru nama kepane
1: ketegak kak pereta mana Arisa
2: ya mesti nyelai marsida yang kan nya minat lain namanya unik ku sida ya kan
0: aku lama kita mayu buka nama tu tadi buka ari nama-nama ke tipikal dah dia kesuah dah dengar kita nama Arisa tu amat jarang ya. Cukup jarang kita
3: nama ini, orang seni lain
0: amat lain lah punya tentang sebut kawal ngau lagu Arisa tu tuan mudah lagu tu jabu di gagak
1: 2009-2010
0: arrangement yang agi sama bakal itu tak bagus sih kalau itu diubah
2: udah jauh ubah lah ya kami impu bila bak datang bak muzik kami impu ia nang ubah kami 100% yang pun music lah music arrangement melodi semua lagi lah lagi sama
0: jadi bak di pun Chris mari ke jadal lagu tu nama cabaran tu kepat ya ke mana pedias speedy laban aku tu laban sigi uke penyanyi aku karaoke maya kita ujung minggu nak speaker yang riatnya lagu tu tak amat tengah masuk hari pun nanti ke ujung okay Chris, nama part paling challenge Tik Mamat?
4: Part yang mencabar lah bagi aku dalam lagu Arisanya part yang koros lah yang paling last sekali lapan kak mesti lagunya mesti Arif mesti kafir dalam mati boleh mencabar lah lagunya
2: rada-rada
4: kena ajak ya
0: jadi ini peninggal kita tadi yang berarti aku nanya pasal tipsnya tadi
1: iya bisa peninggal kita itu sis Lucy nama tips vokalis Tanah Berenyang tu laban sadar nyawanya mana mat, cukup mana aku ya aku tu nah, sebedau Chris nyawut bayarnya sebab bedau kita ke namanya ngumum ke semifinal SSJ aku ninga ngigap lagu lebih kita ke kak gawak deh bergigap ke lagu naik lagu Arisa tu nguji ningal lagu tu mana lagu tu berpun narinya terus kata rindu ke lagunya ada tu bila semifinal dan yang biasa madah ke bala mana lagu tu jadi ningal lalu sama kat ningal ada tu
0: satu-satu
1: tapi laban mayanya betul temu orang Arisa tu tanah berenyak betul temu Arisa pun betul temu semadi nyudah semifinal baru orang lala oh Arisa siapa main lagu Arisa tu tanah berenyak siapa buka list nanti aku lah tu siapa buka list tu naik gigak aku namanya new mic aku tu nak ngagai giga Chris Tingwom tu giga aku bisik ke lagu ya tuan tempat durik saya lunga
0: bisik
1: lagu ya kediri maya nyak subah lah berdau semifinal
0: jadi subut ngunjak megan sebelum dipungsi ke tim tadi aku siti respect empat hari yang rada nama aku nemu jambuan bu skill mia resel jambu bu skill sama
3: kejam
0: udah aku udah tiga jam nyok aku kenyul
1: tak nunda itu dah kita ke ngantai ya ke meradak ke nyawanya nyok kita ke saya ke nebuas ulih nak nak aneng nyok kata kau kita
0: final lah tu mulai jauh nyawa depan 4 hari berjuruan aku sehari nyapa nasi aku dah kaya pengelak nanti dengan nyawa kogi yang 4 hari meradak but not tone ya ke sebakar ok petua ya Chris
4: nadai tips nama-nama nadai petua nama-nama laban aku sikit remit belajar terus belajar, terus belajar. 8

0: tahu.
1: Abang dah bersebut berkawal ngaunya megaya kita mudah maya semi final tu tadi. But disiplin sudah tu aku nyebut mimpin dengan ke bala peringat kita yang nak nemu semua finalis kita itu tadi ya okay maya final dia dah tayang terus berlagu. Tak ya sudah tu tadi.
0: Seminggu
1: dah dia dipinta empat hari nyatri membentangkan mana saya nama saya kak gagak sida ya semanjai empat hari jadi sida tahu pada aku kita ingat tu lacau pada aku dah dulu ga pernah berjang dengan lacau kama kaya ba tanya bagindu malam tadi dulu ga pernah berjang bagindu nya dulu kita emang kama kaya kiki yang sida udah menilai pinggir
0: hari pengurusan masa sedak ya detun kira ke tapi puji mah ngaji kita sebuat deh alaban abah kita ke gibun sedang gibun mah kuat tuan deh ala buah kita ke sound check semua deh nak kira kita tu bagi gak ni sedak tahu ni sedak tahu alaban udah nitiah ke jam kita madah mainnya semua sedak udah dia nyak gak nyamai ya detun
1: lalu bersebut ngau nyak maka kita itu tadi kita beri kebebasan ngaji kita milih lagi ngucap nyampai jadi jambul atau special bersedak tu deh mayu personalis buka itu tadi dapat sudah bergantung ke sound engineer ya aku mesti ngejas sudah jadi sudah tanah penunjangnya sudah bukan special sudah ya sudah mesti jambul banyak ya ke ngejas sound sudah ya ngagak tahu ngagak lighting jadi ketika seri 4 arinya pressure kena dek ngadu lighting dimpu ngadu soundnya dimpu balance sebenarnya
2: sebenarnya perkara itu mungkin dipikirkan akan lancar masa kami tidak sudah datang di dia sudah kami sound check kami tinggal BC duiti LED ngau lighting audio bos sebab memang kumpul agak magar nah kami dua siapa anak kita nah udah settle nya memang sedang pengawalnya lah ngadu monitor apa dan semua yang paling last paling mencabar lighting LED laban kami ada masa dia laban step kan tanah merenjang adalah last paling sound check pukul 11, pukul 12 orang dah pulai. Tengah malam mah, oke tengah hari.
3: Nyudini hari.
1: Oh, saya belum mah.
2: Iya, ya cuncun masanya cuncun las bisi masa, aku sempat ngadu ke lighting kamenya. Benih lightingnya warna merah ngau kuning laban memang bertemakan baju kekena kamenya. Aku suka suasana ya, bekanya putih ya, kuning hijaunya aja. Itu
1: warna. Jadi kira berbelas dia yang patut beri terima kasih sama gaya-gaya siapa namanya handsome boy nya
0: siapa namanya tuan
2: James. Betul James aku memang masanya mikrofon memang aku minta terima kasih sama gaya beri kuapi kuaku everything semua diadu mana-mana kira adik lagu oke saya on memang last habis kami event aku memang beri terima kasih sama gaya seduanya lah gak usah ada engineer gak Peter semua
0: Ya lepas kita mainnya tuan sikit ngasuh sedap berpanggai bahasa lampu berkini kak bermain kau lampu berkini kak bermain bahasa pentasnya ini aku sedap ya
1: lepas berpikir tau ngambil ke terang di lingga-peringga berluar deh kami yang ke ngatur tu sembilan ngatur jadi kreativiti tu nang diserah ngagai sidak yang ke berpikir kami nak boleh nagang nama tegagak sidak asal nak lalu melampaui batas
0: ku tadi ya nasi kiam utai kena tahu ja nak tahu digagak ne aku hari SSJ 1 sampai 9 tu tu nanti kita sama berarti ke nama apa namanya kita ke sama ngau dia mai bala finalis
1: kerja
0: tanya aku menda buat 9 tu kemarin tu maya final aku menda mua sidak ya mua stres magan lebih aku dia tanya segala macam stres laban saingan sedak ya aku kita semuanya sengit magang deh bisiknya last minute mah aku kan nukar tau aku kan nukar tau tanya begenya iya tok mana lagi aku kan nukar begitu tau bisik laban tanya kan diubah last minute nya pan kita ngasuh gitu nambah ke mandi mai lighting kini LED kini ni ko sedak ya ane ya al bang mana lagi ngisi ko tu aku kan begitu bisik ke begenya ne nya ko sinuk ke medak sedak deh tun nanti kita kemarin nomor 1 magang menya ne nya segi udah nomor 1 juara antara juara.
1: Effort semua finalis
2: bisa. Ya, kami udah cover hasil baru habis siap lighting kami. Lalu udah dia apa sepagi-pagi ya kami terus direct
1: jadi di beka di Steve dah di kan terluak ngau kadang-kadang cover pau-pau kadang-kadang band besar. Stress ya sama nak level ngau SSJ itu sepi deh. Stress level ya.
4: Lain memang lain selain lainnya kerang. Laban kita show tu ya berbeza ngau berpeket lah. Berpeket tu memang dah lah bagata kita tadi nak orang 11 apa solonya ngau bandnya pun memang power memang tough sedak ya. Dan kami nemu yang kami tu pun ada dog band. Show ngau pertandingan adalah berbeza. Memang bergetarnya segi

0: Ibu getar lah, pernah mana anak gamen ramanya ke bergetar.
1: Oh, expect ya tadi nyo enak sebakal.
0: Enak sebakal.
1: Okey, jadi ya belalak dulu kita ke sekali itu kita mendiang ke Siti Mega kira magis ya kusi jadi bang malam ACSC. Orang kat delapan kris tentang nadek kudaya ya kira rezeki nadek Miami agak kris malamnya.
2: Nek kawak lepas dia boleh juara.
1: Betul. Lagu Aria vokalis terbaik kita ACSC 2026 Winnie Albert. Aku keluar.

0: Ya, dia tadi lagu orang berkelis sebaik kita SSJ, ianya Winnie Elbon. Okey, kita nampak baru Randau kita Tanah Bernyang, champion kita ke Sari tu. Okey, kena ke Red Carpet semifinal bakanya enggak?
1: Yeah.
0: Final bakanya amat tak bakal mama akan dulu berian.
1: Iya. Yeah. Jadi kau sedak ya lagu sedak ya tu rock betul. Nama kebuah garik kita ngepan ke dikena kita semifinal enggak maya finalnya tadi munyi kunuan tadi tu nya bakal mambang. Begini ke
0: cara kita. Nyokal mambang kan urun imang.
1: Iya.
2: Iya. Siti bunyi kaku tadi aris lagi dari pemain-pemain senjata hanya si teh senjata kami. Nanti kita yang ada rock urana Amelia Semenanjung ke Sarawak badunya mesti ya rock to tajut panjai cari ya udahnya baju kulit nah, gambar baju mayuh gambar lah kita kenyalai dia reti ya buat panjai hanya rock selalu pada orang jadi bila kami lima berbincang nanti kami benar kami kan kenya masih benar ya kak kasut kulit kak cari ya
1: kenya
2: nanti kenya orang dia biasa medak kaku uji kita ngagak kelainan kaku nih hanya kebuah kami ke penudi itu tadi sebenarnya kami kak ngayagi kena baju sungkit teng ya mayu hamat orang meri cadangan anak ninggal kenya seno kusidak ya mana hamatnya nyak bakal bisa aura bak kita. Jadi bila kami pikir okey boleh tak kabingan jadi kena nyak padu aja mesti kami sisi tidak utai jadi dia aku tadi lu beranda ngobela kami lu melipuk kumbo melipuk kumbo kami tadi lu nganjuang pok kumbo nya ngagai kaban kami orang ke kena mutung baju aku kita nyaw ngada ke kami nyak kami lu ngagak kelambe kumbo ada kelambe banyak kumbo deh kena bekal mamang nya lah punya ko entar deh dengnya baru kami nyerak nak bui sungkit bau sungkit tu orang nak asuh ninggal kenya laban tu bisi ora ba kami ko sidak ya tarun yang ku amat ga ko ku ga laban ke buah baju sungkit tu bila kami bergambar ya terang siti agi si orang pemain nanya kami pasal baju sungkitnya nya ku nerang sidak ya baju sungkit tu nang de beli kami mau kaban ya dah sekaban kami sponsor dia seperti aku mampu sebab pun nang meli ngagai menyadik kita ngagai Kalimantan kan kami ngagai Batang Kanyau ngagai Sumpak Sengkuang beli ke bajunya lebaran baju sungkit tu jarang jarang orang boleh lagi deh jarang amat kita nanti nak ke Batang Air lubaan tu ke Ngelili Lemana Ngkari jarang medak utenya age.
0: Nya boleh ngambil hari sepurai dia.
2: Ya, nya nyuku medak sida. Roak-roak ke kita eta kita anang-anang ninggal ke identiti daya.
0: Ya.
2: Kaku mun sida nya kebuah kami ngena baju bekenya pada orang.
0: Jadi cun harga aura kemunye kudu nang ya cukup mai ong tok heng kita malamnya. Oke, jadi jam kita tu serkat benar. Lebat kita tanda bisi sembahan khas lagi ne. Jadi tanda ke Puludi kali temu kita itu tadi melatih.
1: Ya, jadi Pak pendak kita sebuat deh. Laban nanti kita berarti ke SSJ tu masih tu platform artis kita iban itu. Ia ke dia tu, ia ke bisai deh. Nanti kita berarti ke SSJ tu pan ia berpanggai ba sponsor.
0: Ya,
1: berpanggai ba bala web ke mereka kita belanja deh.
0: Ya.
1: Jadi nanti semua utai tu nyun ada lagi lah. Begini ko perni yang kita jauh ke.
0: Tujuh penjalai industri kita. Tujuh mata itu tadi nyun nerima sponsor ke sebedau-sebedau tu tadi
2: nanti buat aku laban siku orang tengah meran ke serta rindu ke industri muzik kita iban hari keliar aku tu nanti orang ada sponsor kita lagi puntan muta tu ialah nadai platform buka lagi deh laban nanti orang ada kak besawap sponsor ngadu ke ICJ begitu sigi nakak aja lu pandak singkang kita nanti kita tu bala orang ke ba atasnya betulung besawap nak milih siapa-siapa jangka aku utai tu ba penemu sikit anak ngetu kayalah anak ngetu lepas tu aja platform kita kena ngangkat ke industri muzik kita iban deh lepas tu cukup mana pada aku deh laban aku ngasa itu ya udah ke 9 kali aku mau nyak kebuah aku nemu aku medak hanya
0: Okey, jadi hanya mencari ngarap ke utai itu tadi. Okey, ngarap ke mana ke kita ya, jangan melati.
1: Yeah.
0: Ngarap ke mayuh mega bala pengiat muzik, pengiat seni, atau ke event management baluaran cakah gitu, ke ricah lagi. Ngidup ke industri yang muzik kita ibantu ngambil ke daftar ba level ya ke bukai. Okey, jadi kita panjang dah daftar ba pengujung ya tu tadi. Jadi bala peninggal kita mayuh minta tu kaman tadi ni melati.
1: Iya. Jadi sebelumnya awak ke sedang terima kasih dulu ngau peminat sila dulu tuan.
0: Okey, jadi ke penuri kita berungkah rindu dulu.
3: Okey, terima kasih ya semua. Okey dah.
0: Sudah minta lu. Apa
1: cuma minta. Main
0: kita kata orang ke penuri sana. Ya. Oke,
3: jumpa. Terima kasih kepada WFM udah mai kami konti ke sebakar sare tu tadi sama Ya, terima kasih kepada bala peninggal juga yang dah support Arisa Tanah Berenyang.
2: Okey. Okey, jadi aku terima kasih ngagai YFM tu udah ngatur ACJ tu cukup pemenah deh ngau sponsor-sponsor sudah merek tolong bantu pihak mega semua kru-kru belakang tabir lebih lagi semua aku dah nyukung Tanah Berenyang ke terubah subak sidak ke ngundi lagu masuk cerita denya lu telefon ke konti nyak sebenarnya orang ke ngangkat ke kami tu. Nanti tidak nak telefon ke kunti, nanti tidak nak nguni bapak sebuah. Tanah Berenyang sikit ada yang masuk cerita. Betulnya sebenarnya. Nyak, terima kasih yang agak balap minat semua.
0: Okey.
1: Chris.
4: Terima kasih yang agak balap peminat semua. Okay. Peminat lagu Arisa. Okey, anak laju. Ninggal lagu Arisa. Anak laju. Rindu ke band kami Tanah Berenyang. Okey, nya aja. Terima kasih.
0: Okey, Steve.
5: Okey, thank you ngagai WFM dah nganjur ke pengawa macam SSJ tu. Banyak thank you ngagai semua bala peninga, peminat. Thank you. Lapan semua tadi pun dah jakuk ke Bro Yesli tadi. Okey, thank you nya aja.
1: Okey.
0: Okey, jadi nutup awak kita ikut sekali tu. Kita mendiang ke Tanah Berenyang. Chris jada ke lagu Arisa Live Aria Studio YFM.

0: szeretek. Namanulan disebut balama hari satek. Melayu Jawa. Namanulan disebut balama hari satek.
1: Oke.
2: Deh, dah. Depo le baru?
1: Dah, depo. Pun baru.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under this turbulent water. By focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue. Itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sebenar Hari Guru Sedunia itu untuk menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. Tiga rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. Tiga saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herrath, Peter Hegemann dan Josh Nagel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Limbang 104.9 MHz.

0: Sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
4: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpadu, salam Malaysia Madani dan juga salam seronok majmur kepada anda mendengarkan geng Samad Adio kita ni Limbang FM. Pasti di hati untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 Masihi, bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi untuk hari ini, sepanjang 3 jam F akan menemani anda sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Terima kasih kepada anda memilih 5 FM sebagai rakan penghiburan anda untuk pagi ini. Dan diharapkan apa jua yang anda lakukan untuk hari ini, semuanya akan berjalan seperti apa yang telah pun anda rancangkan. Baik, 9.24 minit pagi pada waktu ini. Jadi untuk pembukaan ini, Fana kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, yang mana sebelah pagi dan malam nanti tiada hujan diramalkan, manakala pada sebelah petang nanti buat petang diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sebab kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana sepanjang hari dari pagi disambung ke sebelah petang segala ke sebelah malam nanti, tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dalam dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dan pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada terus bersama kami, terus berhibur dengarkan geng Sabat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.

0: Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara

Pasti di hati. Kembali mendengarkan geng Sambat Adu kita di Limpang FM, Pasti di Hati. Pertemuan kita untuk di jam yang pertama edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Tak kira apa je cara anda mendengarkan 5 FM, semoga semuanya akan terus terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan dan juga mendapat info ataupun pengetahuan berkenaan aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung untuk waktu yang terdekat ini. Baik, tanpa memasa lagi, Fana kongsikan juga kepada anda mengenai Pesta Nubalaya 2026 edisi kelima Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang, yang mana akan diadakan pada 30 dan 31 Oktober 2026 hari Jumaat dan Sabtu, yang bertempat di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang, bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 11 malam. Dan antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan, pertandingan bola tampar campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan menyumpit dan juga pertandingan tarik kalat. Selain itu juga akan adanya pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan karaoke Lun Bawang PNL Idol 2026, juga akan adanya pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya dan juga pertandingan makan Nubalaya. Selain itu juga akan adanya senam aerobik, cabutan bertuah, majlis perasmian, malam Doria, irau Nubalaya, persembahan artis jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, jom ramai-ramai kita sama-sama meriahkan dan juga rasai sendiri kemeriahan Pesta Nubalaya untuk tahun 2026 ini. Jangan lupa tarikhnya 30 dan juga 31 Oktober 2026. Nanti banyak lagi info yang akan kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal layan Limbang FM, Pasti di Hati.

0: penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak sengaja sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Selamat.

Baik, ada masa lagi mendengarkan geng Selamat Adil kita ni Limbang FM pasti di hati. 10.17 pagi kita sempat berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari ini Selasa 6 Oktober 2026 Masihi bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap dengarkan frekuensi ini. Dan untuk info yang seterusnya, sebelum kita dengarkan lagu yang seterusnya saya kongsikan dahulu kepada anda, jadual kempen derma darah bagi bulan Oktober 2026 untuk daerah Lawas, yang mana pada 10 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi silah ke jam 12 setengah hari, kempen derma darah akan diadakan di Klinik Kesihatan Merapok. Dan pada 17 Oktober jam yang sama 8 hingga jam 12 setengah hari, kempen derma darah akan diadakan di Tamu Besar Lawas. Dan seterusnya pada 23 Oktober bermula jam 9 pagi setengah ke jam 12 setengah hari, kempen derma darah akan berlangsung di Eco Forest Kayangiran Lawas. Dan seterusnya pada 24 Oktober bermula jam 9 pagi setengah ke jam 1 tengah hari, program kempen derma darah akan berlangsung di Lipapah Pembangkit Lawas. Dan hari terakhir untuk bulan ini pada 31 Oktober 2026, kempen derma darah akan berlangsung sekali lagi di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 setengah hari. Jadi itu maklumat kepada anda yang nak menderma darah, boleh datang ke lokasi-lokasi yang Eva kongsikan tadi. Dan jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Dan kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-281-111, sambungan 2811. Baik, terus dengarkan Limbang FM pasti di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Lee laki Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, tak?
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Out lah.
1: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada
1: hadah. Sikal, ya, Tek.
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah padah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Gagunya
1: miak tu. Ya. Kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
2: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita madah. Kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah. Ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Bisa nak lumak umur kan tua ya.
2: Hai.
1: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Biarlah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
1: Hal.

kembali mendengarkan Limbang FM. Pasti di hati teman-teman Kak Efah untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2020 dan Masihi. Terima kasih kepada anda kemas lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini. Dan sebelum kita dengarkan lagu yang seterusnya, Efah nak kongsikan lagi kepada anda jadual kempen derma darah bagi bulan Oktober 2026 untuk daerah Limbang, yang mana pada 11 Oktober 2026 akan berlangsung di tabung darah Hospital Limbang bermula jam 8.30 pagi segera ke jam 11.30 pagi. Dan pada 17 Oktober 2026 bermula jam 8.30 pagi segera ke jam 11.30 pagi, kempen derma darah akan berlangsung di Dewan Suara Limbang. Seterusnya pada 18 Oktober 2026 jam yang sama juga, kempen derma darah akan berlangsung di Grand Pacific Department Store. Dan pada hari terakhir untuk bulan Oktober ini, pada 25 Oktober akan diadakan di Pejabat MRC Limbang. Jadi ini adalah jadual kempen derma darah bagi bulan Oktober 2026 bagi daerah Limbang. Jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 011-655-9-8386. Terus berhibur, terus layan

Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Baik, boleh mendengarkan geng Samad Adio kita ni 5 FM Pasti di Hati. 11.13 pagi kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam terakhir untuk pertemuan kita di hari Selasa hari ini. Terima kasih kepada anda yang mana mungkin telah pun mendengarkan 5 FM seawal jam 9 pagi tadi. Dan kepada anda baru saja mendengarkan kami pada waktu ini, kita akan bersiaran segala ke jam 12 tengah hari ini nanti bertempatkan Eva untuk pertemuan kita di hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda adalah mengenai pertandingan pickleball Maksak Bahagian Limbang yang mana akan diadakan pada 17 dan 18 Oktober 2026 di Dewan Metodis Limbang. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 Oktober 2026. Jadi hari ini baru 6 Oktober, masih ada kesempatan lagi untuk anda mengikuti pertandingan pickleball Maksak Bahagian Limbang ini. Jadi acara berpasukan yang akan dipertandingkan kategori-kategorinya adalah beregu lelaki terbuka, beregu wanita terbuka, beregu lelaki veteran dan juga beregu campuran. Hadiah pula, Johan akan bawa pulang wang tunai RM400 beserta piala dan juga medal. Naib Johan RM300 beserta piala dan juga medal. Dan di tempat ketiga bersama akan bawa pulang wang tunai RM200 beserta piala dan juga medal. Jadi untuk pertanyaan lanjut mengenai pendaftaran ataupun apa jua mengenai tarikan pickleball Maksak Bahagian Limbang ini, adakah masih dibuka ataupun dah ditutup? Mana tahu kan, dah tutup awal sebab dah penuh kan? Mungkin. Jadi anda boleh terus hubungi talian 013-838-6103 ataupun juga talian 014-683-2388. Baik, pertandingan pickleball Maksak Bahagian Limbang ini dikelolakan oleh Kelab Kebajikan Sosial dan Rekreasi Anggota Penjara Limbang. Itu makluman kepada anda, terus bersama kami. Nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon satu. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar, dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu, kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar, dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit, lebih-lebih lagi lah kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya, insya Allah.

Baik, boleh mendengarkan geng Selamat Adio kita di Limba FM Pasti di Hati. Sekarang 11.51 minit pagi, kita sudah pun berada di 9 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan kami pada awal seawal jam 9 pagi tadi, dan kepada yang mendengarkan kami pada waktu ini, kita pun bersiaran singlah bermula jam 9 pagi tadi singlah. Baik, boleh mendengarkan geng Selamat Adio kita di Limba FM Pasti di Hati. Sekarang 11.51 minit pagi, kita sudah pun berada di 9 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan kami pada awal seawal jam 9 pagi tadi, dan kepada yang mendengarkan kami pada waktu ini, kita pun bersiaran singlah bermula jam 9 pagi tadi singlah ini. Dan kepada yang mendengarkan kami pada waktu ini, kita pun bersiaran singlah bermula jam 9 pagi tadi singlah.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai.
4: Bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
6: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga, pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih mensabar kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Jadi pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Town, lutam bang niat do puli de cho apo to cho sini kena ninga cho 2 tanggal 6 aco bulan pulu ya. 6 aco bulan pulu 2026 nak ni jam 1:20 wala liwa minit puli de cho. Lun bawang anun bala, lun daya anun bala, lun tau anun bala dan lun kelabit anun bala di seluruh dunia khusus nakuan bawang tau Malaysia, Brunei dan Indonesia. Luk ningar dan nier siaran radio limbang apo to cho sini kau dengar lembaga radio, lembaga TV, RTM Klik, live TikTok, ini pana live Facebook. Taman tinang kiranak. Terima kasih ngecoba milih program Bapak Lembaga Limbang Radio Tau ini mangunku siara radio lo peringaran tau kena dengar bang kerab ini. Dan aco sini jam ini tau mau papu bang segmen atau perancangan tau look kedua. Okay, di terima kasih kuan tau dan bawang lundaya ngecoba milih program tau ini mangunku siara radio lo peringaran tau bang kerab ini. Ya apa panai nantau? Lun teluh. Okay, terima kasih kacau nak milik ID merepat taman tina kerenak. Luk ningar dan nier bang live TikTok di pernah live Facebook limbang FM support siaran tau dengan repost video tau kena ningar. Okay, repost, share, comment, love, like, ini pernah tapping-tapping, okay, tap-tap siaran radio Limbang FM, radio tahu lu tepuk banyak. Okay, nak ini jam 1:30 pulih dejo, doa mapapuk kuantau lu teluh. Dan wipian maca ratnan tabi-tabi lu muyu lu kinirim muyu kira ninger bang live TikTok Limbang FM. Oke, okay, tabi lu pun pun inirim kinak tau Ben. Oke, okay, Ben ngirim tabi kuantau Ugau Jelita ngirim tabi kuantau John ini pernah Well Rob Benedict ngirim tabi Iza Malado Plidejo Saran Riung Malado Plidejo kuantau Lun Bawang LP Panangacing tabi kuantau Sima Sima ngirim tabi kuantau Marusadat Panangacing tabi Malado Plidejo Nbala Lun Bawang. Okey, tapi setecuna ini rim kinak tau Tara Galang di Penakawi, Yoram, Yayasya, Malado Puli Deco Kuantau, Andun Balalun Bawang. Okey, setecuna tapi ini rim kinak tau Halija, Foto, Renmang, Salbia, di Penaro, Maiza. Okey, ngacing tabi Malado Puli Deco Kuan, among tau pendengar setia Limbang FM Radio Talu Tamumanian. Okey, setecuna kena uninger kinak tau Diana ngacing tabi Kuantau Asfar, pernah ngacing tabi Kuan warga Limbang dan warga Lawas. Selamat bersiaran. Okey, setecuna kena uninger kinak tau Yusuf nama ngacing tabi Entali Aziza Malado Puli Deco selamat bersiaran Limbang Lawas. Selamat Malado ninger Radio Limbang Lu Tamumang Niat. Okey, setecuna Miss Clara ngacing tabi Warda pernah mengecing tabik kuantau pupulun bawang lundaya Seaford Naja ini pernah syuk. Okey, BK Malado Puli Deco selama bertugas DJ, terima kasih. Dan setecunnya di Malado Puli Deco kuantau lunteluh ini tecunnya kena uningar tabi inirim kena tau Tash Vinan Vinin ini tabi setecunnya inirim kena tau Haviza Mustari Hati Hatija. Ini kena tau M 16 Panangacing Tabi Malado Puli Deco selamat bersiaran dan Wan Hebat Panangacing Tabi selamat bersiaran Radio Talu Tamumaniat. Okey DJ aku nak apa tina dojo muyo dai Limbang. Okey tina dojo kaya tungai Limbang pelabado lah. Merasa tenco tungai Limbang kena tau Yahya Sia. Dan Fatima Panangacing Tabi Kelasi Malado Puli Deco kuan DJ selamat bertugas. Dok tegap koco sini terima kasih Tuhan ngeperuan Bang Kakaman. Terima kasih kena nak tau Kelasi. Elvin ngacing tabi kuan tau Pupulun Bawang. Setecuna Steven ngacing tabi kuan tau Sarmin. Panangacing Tabi kuan tau Idi Agoy. Panangacing Tabi selamat bersiaran. Okey setecuna Siproni ngacing tabi Malado Puli Deco Aizan Hanifan. Setecuna Amir Lex Muhammad Izwan Nothing Muhammad LV Jojo ngacing tabi kuan Among warga Limbang. Okey setecuna Siti pandang ngacing tabi kuan tau Lex Madani tu radio tau di Pakai bro. Okey ni kena tau Lex. Ya ini tu na radio tau di Pakai ya. Doa ma papuk kuan tau. Okey setecuna kena dengar tabi rakina tau Zaza kuan tau Kus pandang ngacing tabi Siproni. Okey salam sehat kuan Among talun bawang Ratna Kus Siproni. Okey setecuna kena dengar tabi ini rim kena tau Hani apa kabar sahabatku selalu sehat selalu Rat kena tau Hani atau Zali. Okey lun bawang lun daya lun tau lun kelabit. Ya apa pandai nantau Malaysia Brunei dan Indonesia. Kuan tau lu pian ngacing tabi ngacing ucapan bala mereka li berita keluarga atau bala berita tentang berita sidang
siang ataupun info-info aktiviti program acara tebupun-tebupun luk mangun irau-irau pesta-pesta dan sebagainya lah kena uningan anu luk mangun bang bawang tahun limbang ini pernah lawas arang pupu talun bawang arang pupu talun daya ataupun arang pupu talun kelabit. Okey, kian lak ina narang muyuh dan teluh pian kongsirat na info ina bang siara radio limbang radio tau ini kena uningar tau miak natad komen tau lama ba live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Okey, nombor talian telefon tau ialah 085-211-246. 085-211-246 muka kuan tau nakini. Okey, ni kena dengar nombor talian telefon tau. Ini nakini nantau ngirim tabi. Kian nakina arang tau rupiah ngecin tabi. Natad tabi-tabi tau nakini. Paling wimiak macak tabi-tabi mentaluh. Bang live TikTok atau live Facebook Limbang FM. Radio tau, lutup memang niat. Nani tau setejun nepan padingan beli balang. Dengan nani luk tetenan kope di peti. Lah, Reda tahu, letup mo bang niat.

Okay, kita ingat ini ya, Cenani Rob Belly Balang dengan Nani Luk Tetanan Kope di Petila. Kita ingat ini judul Nani ya, Kope di Petila. Nak ini jam 1:38 pulih deh, Cok. Okay, wipian macaran nan tudah-tudah tabi luk najing ya ni. Okay, kena tahu ide berta luk nata binaca ku tabi-tabi mu ni ya. Alright, kita ingat tabi setelah cuan nah. Hani malah apa kabar DJ? Kabar kabar baik ya. Balado Ratnaku. Okay, setuju nak kena mendengar DJ Idol. Banyak bahasa tau. Terima kasih, Hani. Dok pulih deco. Ratkinak tau rinim Peter Paris. Dok mepapu lembabar radio tau. Tabi kuantau among. Nuni, ame kuman atud. Okay, kena tau rinim Peter. Ame kuman. Kini jam satu setengah ya. Baru kuman muna jo. Saya Prodi, terima kasih saya. Kena tahu ini pita malah DJ Muto Nani Sigar Suba Rata Bata Udo. Oke. Pagani tahu menurut Nani Sigar Suba ya. Rata Bata Udo. Nani permintaan atau putuh rat kena tahu ini pita Paris. Oke, kena tahu keren pernah ngasih tabi kuantau malah 20 lejo. Oke, kena tahu metai. Meta labuh pernah ngasih tabi dengan bala 20 lejo kuantau. Okay, kena tahu na ulak pian we look anu ni pian we look lagi ni DJ. Pian we look lagi anu ni lagu. Okay, setuju lagu. Okay, na ulak, terima kasih. Hai DJ Nubala Balado Ratnaku ya. Matuin aku pedi petila di nausinmu. Kena tahu rining Peter Paris. Firit muda pernah ngacing tabi kuantau tejuna. Kena tahu mar anu ni Maloni Kea. Anu na judul lagu Lun Bawang Luk Sayo Sayo Arang Kadai di Kanid. Sayo Sayo Arang Kadai. Napa nak berita mar Maloni? We pernah maklupan ku anun Nani Luk Sayo Sayo Arang Kadai ni tu. Okay. Anak adik lawaska. Naulak. Okay, Radio Talu Tembang Nian. Ini jam 1:40 pulih dejo. Terima kasih kuan tau lun bawang lun daya, lun tau lun kelabit. Malaysia, Brunei dan Indonesia semoga terhibur. Mepapu orang gawa temu dapat padingan Radio Talu Tembang Nian. Padingan ku kini otelu jam, macing jam telu pulih dejo. Napa kena uningar DJ Jacob orang gawa. Radio Limbang, Radio Tau, Lutap Mo Bang Niat. Okay, Nani setuju nak kena dengar Nani Pinuto. Kena nak tahu Rining Pita Paris dengan Nani Luk Tetanan, Sigar Suba.

Okay, kita mendengar hari ini ya, Cenani Ratkinak Tau Beli Balang dengan Nani Luktatana Ansamal Kunapigu. Ini kurang lewat minit baru kita mendengar, kurang lewat minit baru berita miak pendengaran tau bang jam 20 leco. Ini napa na? Okay, segera menata berita kena uningar wipian macar dan tudak-tudak tapi lo kena jing ya ni tapi setecune ini rim kena tau Rita kuan tau lun bawang malah 20 decor kena tau Rita setecune kena tau sut susi sut ya malah 20 decor DJ dan kuan tau lun bawang lun daya kuan tau amung. Okay, ratnaku susi sut ngirim tabi kuan muyo kena uningar kena tau eklesia malah salam selamat bersiaran ningar radio limbang bang puli decor sini Feni panang acing tabi kuan tau selamat bersiaran Gabriel malah dok pridejo dok ninga radio limbang terima kasih kenak tau Gabriel ngirim tabi kuantau setecuna kenak tau Junjun panang acing tabi kuantau kenak ninger dengan bala dok pridejo ke bala na na ulek okey na ulek panang acing tabi kuantau dengan bala dok pridejo kenak tau ma Maloni okey Maloni ke mengacing tabi kuantau pupulun bawang lundaya dengan bala dok pridejo selama bersiaran. Okay, setecun kena ninger kena tau metal. Okay, metai tabu. Anun pada DJ, selamat bersiaran dan selamat bertugas. Terima kasih. Na ulak, okay, na ulak panang acing tabi kuantau dok puli deco. Hani panang acing tabi kuantau lun telu. Kena tau Karen panang acing tabi kuantau pupulun bawang lun daya. Kena tau Seproni mana dok puli deco. Selamat bersiaran dok ninger radio limbang dok puli deco. Okay, terima kasih. Ini ratnan tabi-tabi metelu kena ninger. Okay, segmen ngirim tabi ini segaga baru kena ninger jam telu jam 2. Kayak salin berita mi pendengaran tau bang jam 2 pilih join ini apa na ruan room sekejap maca bang jam 2. Kayak selabai na kuan mata lu pian ngirim tabi ataupun ngecing bala ngecing ucapan kayak tabi-tabi mi ruan tau neju ruan tau nutum kena uningar sepengah berita jam 2 na apa kayak sepengah berita jam 2 pilih join kayak kurang 8 minit baru. Tuduk minit baru kenapa nih? Okay, kurang tuduk minit baru jam 2 dan berita yang pendengaran tahu bang jam 2 pilih deco ini nak pernah. Okay, terima kasih. Sekuat baru kuan tahu among tahu lun bawang lun daya Malaysia Brunei Indonesia radio tahu lutap mubang niat. Nani tahu sata juna padpa dengan Francis Jam. Okay, Francis Jam dengan Nani lutap tenan. Ngudah niatmu napa kisu radio tahu.

0: Dople de Choi di Tabi Malaysia Madani pad-pad dengan kurus tintai lok ngecing salin berita lok kelap kerat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Sarawak ngimun strategi idi pelan hala tuju keselamatan cyber 2030 inangat tua ekonomi digital Bang Bawang. Sarawak ngeraban perusahaan semiconductor lemaba roadmap 2030 nuduk aktiviti bernilai tinggi. Kekurangan doktor Bang Punang Arur Bang Sarawak perlu berensier. Berita setejena. Sarawak ngimun strategik ide pelan hala tuju keselamatan cyber SCSR 2030 inan ngeraban tua ide daya tahan keselamatan cyber Bang Bawang. Premier Datuk Patenggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengimun pelan lima lakina berkata dengan pemung meeting ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEX 2026 Bang Kuching Inalam. SCSR 2030 ngegaris keluwalu inisiatif strategik lemaba lima tonggak utama. Arangna, ngutap aset maklumat strategik Sarawak, ngutap rakyat, bisnes ili komuniti, ili penak pembangunan bakat ili ngikit peningkatan keupayaan. Strategi ini penak neken kekempat-pad berita perusahaan akademia ili komuniti bang ngeletup ekonomi digital Bang Sarawak temubuk secara selamat ili berdaya tahan. Nepabala Bang IDEX 2026 Premier Namalah Sarawak petecu ngeraban perusahaan semiconductor lemaba Sarawak Semiconductor Roadmap 2030. Kebalana bawang ini inan asas bang perusahaan ini idi inan potensi tuan ngeranat suat kuan aktiviti bernilai tinggi. Arangna ini reka bentuk kejuruteraan khusus penyelidikan rapu pembangunan bakat. Kebalana semiconductor perlu tutu mangunku asas kuan teknologi kecerdasan buatan telekomunikasi sistem tenaga di aero angkasa. Pembangunan teknologi semiconductor ratnan gallium nitrida atau GaNs secara Bang Bawang pernah mengungkap peluang kuan Sarawak dengan ngeranat chip kuan aplikasi praktikal. Pekatu dengan ini, Sarawak pernah mengaju kampus data AI Kuching dari Tanjung Embang Semarahan mengungku pemangkin fasa luk membaru ekosistem kecerdasan buatan AI Bang Bawang. Premier Malak kampus ini miak ronyokong kemudahan bekalan elektrik di apa khusus pengkomputeran AI rapu rangkaian ratnan digital. Pembangunan lembaba sipu berita di pribet ini pernah miak mangunku asas kuan pembangunan grid AI Bang Sarawak. Ia tajuna miak ngukap ruang inan nguit lung nuat modal ngeraban ekosistem pusat data rapu nyokong tubuh bisnes luk merapu dengan AI. Kekurangan doktor idi tenaga kesihatan bang kawasan Punang Arur Bang Sarawak perlu berensier bang perancangan penempatan tenaga kesihatan negara. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu Nemalam pengagihan tenaga kesihatan na sepatutnya mayak yap lun terbawang. Selubatnya ngelap kira faktor geografi ini keperluan sebulang kawasan. Kurang tenaga kesihatan masih mangunku tutun bang kawasan Mepal Kudang Hulu Rejang, Ulu Baram, Betong Sri Aman ini Lubuk Antu. Kebalana dari Betong, ratnan 5 doktor luk nenecan kawasan ini cuma telu doktor luk mebaru inau ngerima inan ngelibal nada. Ia malayna kerap ngegalak ratnan penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan Bang Dewan Rakyat Inalam. Timun sistem i lasis rat lak 2005 ngesanang Sarawak ngelesai transaksi pemilikan tanah Bang Tarek Seajo. Tare Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan namala sistem mina penak ngerapu lele 67 lambut transaksi luk beken ngerapu kivet cagaran ini penak sab pajakan. Kebalana sistem ina ngelap siar bang meeting Majlis Tanah Negara ke Walupluk Talu dari Kuala Lumpur di Sarawak sedia pesipur dan pengalaman rapu kepakaran dengan Perita Persekutuan. Pekatu dengan ini, ia pernah malah lele 62% kawasan Sarawak masih inan pulung. Sarawak pernah nanibu lele 67 juta lawak kayu lembaba program penghijauan Malaysia ini miak necu usaha ini mecing lak 2030 dengan nuduk luk mebaru 50 juta lawak kayu. Majlis Daerah Bau MDB ngikit amek nan tetak kelima ratnan 52 Majlis Daerah Bang Aput Negara lembaga sistem penarafan bintang pihak berkuasa Bang Bawang SPBP BT Malaysia 2026. Tara Menteri Pengangkutan Datuk Henry Jerry Jinap namala kecing anang ina ngetu kikit prestasi MDB bang aspek pengurusan ini ngecing galak kuan masyarakat. Kebalana MDB nang rekod 56% markah among nakamikit rat 86.7% bang lak 2024. Tindu ina ngagalak MDB nak kami kit rat suinan ke 60 talu bang lak 2024 amek nan kelima lak ini. Tercuna menau majlis daerah dengan kecing anang luka budita bang Sarawak. Penilaian ini ngerapu aspek pengurusan perkhidmatan teras pengurusan pelanggan ide suat community. Ia malah ini sepangan ungkap rasmi adat penganugerahan SPBP BT Malaysia 2026 Daik Bau. Datuk Awi arang artis popular tanah air luk miak ngeramai konsert rakyat pekatu dengan ngeraya Aco Tingana ke Walupulu yang dipertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Daik Padang Merdeka Kuching Aco Anam ini. Tara Menteri Bepat Ngerang Industri Kreatif Edi Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Namala Ilai Ratnan Datuk Awi konsert ini pernah miak ngegala Flow Walupluk Walu Aina Abdul Edi Artis Bang Bawang Sarawak. Konsert Lungimun Rat Pukul Walu Malam ini nuduk lele puluh ribu lun nyer Edi Inatur Majlis Seni Sarawak. Sambutan Aco Tinganak yang di Pertuan Negeri ke Walupulu pernah ngerapu tuturak acara utama ngimun Aco Apat ini. Yang ngerapu istiadat pemung baris di rapat raksasa, rapu istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran Bawang Sarawak Aco Anam. Lun ngedalan perusahaan Bepan Ngerang Bang Sarawak di Indonesia muat pakej Bepat Ngerang pad-pad promosi di keterhubungan luk melundo inangikit Bepat Ngerang arang dua-dua destinasi. Mayak galak Lembaga Pelancongan Sarawak STB bang galakna usaha ina penginayam lembaba sesi jaringan perniagaan gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 dari Surabaya di Jakarta. Pengarah Pemasaran ASEAN di Domestik STB, Gustino Basuan namala, Indonesia lutap mangunku pasaran Bepat Ngerang penting di rakan serantau luk menang nan Sarawak. Ia pernah nyokong tinudo Sarawak mangunku gerbang ke Borneo di terjuna meremelun ulak peluang kuandun ngerang amik nyer destinasi bang kawasan ina. Sesi ini pernah ngerapu padanan bisnes aranglun ngedalan perusahaan bepat ngerang Sarawak di Rorum Dagang Bank Indonesia. Sekau baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Sarawak ngimun strategik di pelan hala tujuh keselamatan cyber 2030 dengan ngetuah ekonomi digital Bang Bawang. Sarawak ngeraban industri semiconductor lemaba roadmap 2030 dan nuduk aktiviti bernilai tinggi. Kekurangan Dr. Bang Punang Arun Bang Sarawak perlu berensiat. Macam ini salin berita pulih dajo ini berita ini sinusun Syarifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman Rad Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini, Kuching ini salin berita pulih dajo ini dua pulih dajo di Tabik Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Radio Tau FM 104.5 MHz.

Okay, kalau dengar ini Nani Rata entry siap, okay, dengan Nani Lok Tetenan Ngerawe Nemu. Ini bangun kukuyota ni kini jam 2:30. Pulih dia jo, sini kalau dengar jo 2, tanggal 6 jo bulan 10, 2026. Eh, bang bulan 10 tahun ni pelun teluh. Okay, jo lo kena bang bulan 10, bulan 10, bulan 10, jo bulan 10, 2 bulan lagi patun meleh. Tau ini, nu pakai kaki padudong lak lah kalau dengar eh. Semua bang lak lo berupa. 2 bulan bro. Okay, kalau dengar, tahu ini tudak-tudak aktiviti di mana program. Luka miak mangun bang bawang tahu sebulan. Khususnya kuan limbang lah kena dengar. Ya ina ratnan pesta nuba laya. Okay, pesta nuba laya. Dengan tema lah kini 2026, tema Do Rurum. Okay, Do Rurum. Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang Ground Ninger, okay? Pesta Nubalaya, Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang. Dan pesta ini miak ngimun tanggal 30 di 30 cah. Dua co, okay? Dua co yang 30 di 30 cah co bulan ini. Bulan puluh ini Ground Ninger, makanya co 6, co 5 dan co 6. Dan pesta Nubalaya, miak ruang ngatur dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Program miak ngimun rat jam 6 pekak mecing jam 10 aja medejam. Okay, malam lah kena dengar pukul 6 pekak mecing tanggal dejam. Jam 11 tanda lah puluh aja medejam. Okey, arang pengisian program acara serukat pesta Nubat Laya ini arangna Ratnan Rod ainan pertandingan volleyball campuran ke pertandingan badminton kuan remaja pertandingan ngeput okey pritutundo perwid kalat ini arang Rod luk ruan dengatur kena undingar Rod volleyball Rod badminton Rod ngeput ini pernah perwid kalat. Okey, ini Ratna Sukan. Selama ini pertandingan pertandingan ngewarna kuan kanak-kanak. Okey, pertandingan karaoke Lun Bawang. Ini pertandingan karaoke kan, Lun Tudo. Jadi kuan tahu anak-anak Lun Bawang Limbang ini pernah lawas. Lupian ada bempat bang pertandingan karaoke Nani Tau Lun Bawang. Ini muka kuan tahu Lun Bawang kena dengar, okay? Muka kuan tahu anak-anak Lun Bawang. Namo anak-anak Lun Bawang, tina-tina Lun Bawang ke, taman-taman Lun Bawang ke, pemuda-pemudi Lun Bawang, okay? Lupian ngalap bepat bang pertandingan karaoke nani-nani Lun Bawang ini. Ini kena dengar, arang Ratna Pertutundo. Lokruan dan ngukab kuan tau karabina yena pertutundo karaoke Nani Taulun Bawang, okey. Dan setecunnya ina pertandingan ngelak kena uningar, okey. Ngelak anu ni dan nenga nuba laya. No. Ina pertandingan ngelak di nenga nuba laya. Na apa? Tut anak Taulun Bawang Lun Daya na mila ngelak nuba laya kan? Nah, ngelak nuba laya ataupun nenga nuba laya ini Lun Telu. Jadi tahun niar pertandingan ngelak dan nenga nuba laya. Okey, setecunnya pertandingan kuman nuba laya. Nah, inan pertandingan kuman nuba laya telun-telun. Bayangkan, nama tahu pertandingan ngelak ataupun nenga nuba laya, tahu pernah inan pertandingan kuman nuba laya. Jadi, bang rekod ku Lun Telu, rekod duit lah, buruk ku sebulang, abu dula nuba laya kenan ku sakwa kuman, okey, sakwa kuman ke? Kuman pekak ke, kuman mejo ke, kuman malam, walu bukus. Okey, walu bungkus. Ini kena undingar walu tengah ke? Walu tengah nuba laya. Nak buat dua kenan kau kena undingar walu tengah nuba laya sekuat kuman. Jadi, kalau maya bang pritutundo pertandingan kuman nuba laya ni nak pernah, kemungkinan buruk kau sebudang maya ini kena undingar. Wi sendiri pian maya ni. Wi pian niar ke rekod ula nuba laya rombak tengah kanan go. Jadi we pian ngira-ngira naru 20 lah bud data kurang pia 20 lah. 20 nuba tengah nuba laya miak kanan go bang kerap sini bang pertitundo
kumani lah kanaw niyan, okay? Alright, sa tadjuan na inan senam aerobic dan caputan bertuah, okay? Majlis perasmian malam ro di anu ni malam do ria irau nuba laya persembahan artis jemputan dan persembahan kebudayaan. Okey, ni arang pengisian program Saruka da Irau Nuba Laya ini kena dengar Pesta Nuba Laya. Ini edisi lokal 5, okey. Lokal 5. Siri lokal 5 Pesta Nuba Laya ini kena dengar baru-baru ini. Ini lokal 5. Jadi natang la tahu lun bawang lun daya Malaysia, Brunei, Indonesia, Labuan, apa-apa mo inan mataluh lukna pernah amek ko irau pesta nubak layak ni kena uningar. Ini kerap na inan tau mek nyer aku dengar apa pesta nubak layak ni. Pesta nubak layak ni highlight na kena uningar yena ratnan cara tau lun bawang ngelak nubak layak dan cara tau lun bawang nengah nubak layak dan cara inan na tak acara bekan yena kuman. Pertandingan kuman nubak layak lah kena dengar. Dan highlight tau ia ina ratnan nubak layak. Jadi bang kerap sinan apa kena dengar tau miak nir. Tau lun bawang luk ngalap bebat bang irau ini na pernah. Tau nir nada ni. Nenga nubak layak luk abud ula kena dengar. Okay. Ribu-ribu tengah. Okey, bang, bukan bang ratu. Ia mo bang ribu tengah. Bang kerabinan apa na? Ribu-ribu tengah. Lele mabud daun. Itip bang pulung. Namo daun itip daun bong pernah kena dengar. Okey, daun bong pernah mabud bang pulung. Mabud bang kebun. Bang kerab sina ruan ngetuk. Daun itip na ruan ngetuk. Daun na bong. Dan ruan ngetuk daun-daun luk bekan luk ruan tahun nengah kinubak tengah na. Jadi bang kerap sini ko miak nier teng kadang kena uningar, okey? Teng kadang nubak tengar dari udung macing dari peped kinado 5 kilometer. Okey, rat dari udung macing dari udung kinado 5 kilometer kena uningar, okey? Jadi ribu-ribu, nu pakai bang ribu kena uningar, okey? Nu pakai tengah nubak tengah si rentau bang kerap sini. Anu tengah dan irau ataupun pesta nubak tengah. So inilah kerabna kuantau kuman nubak tengah abud dabud dula lah kerabu dengar, okey? Seburur kuman 20 tengah. Seburur kuman 20 tengah nubak tengah bang irau ini apa. Ini dapat tahu lah kalau miak kerabu dengar. Kalau ini tahu kuman abud dula pun dua. Okey, dua bukus ataupun dua tengah. Nubak tengah, ini atas buang telur. Ini lo kata telur pun perdat ini tak. Lele nama buta lo kata telur negara negara. Ya mau bang irau, bang pesta ini wajib. Tahu perlu kuman 20 bungkus ataupun 20 nubak tengah. Ngecokong anu tengah dan irau kan pesta. Pesta irau. Jadi kuman abu 20 dula. Seburu kuman 20 mungkus ataupun 20 nubak tengah. Okay, Radio Tau Luta Pembangniat ini ratnan Pesta Nubak Tengah lakini 2026. Nah, berlupan jauh bulan nak kena dengar hudung bulan ini ya, hudung bulan puluk. Ia tanggal 30 dan 30 cah. Acu bulan Oktober. Pesta Nubak Tengah Limbang ataupun Pesta Nubak Layak Limbang 2026. Hudung bulan ini. Okay, makanya cuan 5 dan cuan 6 ini kena dengar. Radio Limbang, Radio Tau, Lutap Mo Bang Niar. Nani Tau Satajuna, Luba Layak, Radio Tau.

Oke, Malaysia Radio tahun lu tahu Bang Niat. Kira aku dengar Tau Mecing di penghujung rancangan ya. Tau Mecing di penghujung rancangan siaran Bapak Lumba Limbang Radio tahun lu tahu Bang Niat. Apa tahu cu sini? Oke, cu 2 tanggal 6 aco bulan 10 kira aku dengar. Oke, 6 aco bulan 10 2026. Ya, kira aku dengar Bang Jam Telu ini apa? Bang Jam Telu, berita miak pendengaran tahu. Ini sepengah berita apa dan perkhidmatan bisa miak bersiaran di Radio Limbang. Dan apa tahu lemah bahawa program Bapak Lumbawan Limbang mecing di pengunjung rancangan. Dan sekerap nak tetap mempertahan kira aku dengar wipian macarat dan tudak-tudak tabi lang mecing yang ni. Okay, kena tahu seramin balang. Okay, seramin balang mecing tabi kuantau pupulun bawang lundaya dengan bala. Dok pulih de cok wan among among tahun lun bawang lun daya lok ninger Daniel siaran Radio Limbang Baco sini rat kinak tau seramin balang. Okey, setecuna Kolina pernah ngacing tabi kuanto dengan bala dok pulih de cok kuanto kena ninger Mariam. Okey, Mariam pernah ngacing tabi kuanto dok pulih de cok rat kinak tau Mariam kuan popo tahun lun bawang. Jane Ortiz pernah ngacing tabi kuanto kena tau Angeline Padawan pernah ngacing tabi dengan bala dok pulih de cok. Okey, setecuna Inang Rade Muara Badak Indonesia pernah ngacing tabi kuantau dengan bala 20 jo kuan khususnya kuan pupu tau lun bawang ini pernah lun daya Mariam. Terima kasih na kena tabi rakin nak tau Mariam Angeline dan setejun kena tau Yayasya pernah ngacing tabi kuantau pupu lun bawang lun daya selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, kena tau Robert Sultan pernah ngacing tabi dengan bala 20 jo kuantau lun bawang lun daya luk ninggar Daniel siaran na tau bang acos ini. Okey, ini kena ninggar dan tabi-tabi matalu luk kekipan lah bang live TikTok Limbang FM Mel, okay, terima kasih kena mendengar. Okay, siaran tau macamnya ni. Terima kasih Lun Bawang, terima kasih Lun Daya. Kuantau lo kerja, duduk kerja. Kuantau lo bang lawe, duduk lawe. Kuantau lo tudo, duduk tudo. Terima kasih kan cukup save video tau, repost video tau, tapping tapi, like like dan komen lemah balaman komen. Terima kasih kena mendengar dan merepet. Popok Lun Bawang Lun Daya bersemangat cos ini mawang niat cos ini pan padinganku aranggawa DJ Jacob lu bersiaran kini telu jam rat pun siaran tongi mu mun joy na macing na kini. Okey, do ne cok ke mando ne cok lu keruan do lawe kuanto lu bang lawe kena ningar ma papu baru bang siaran to nepa pad padinganku. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei dan terima kasih Indonesia. Lun Bawang Lun Daya moyo ba Taga mapapu bro. Bye-bye, Malaysia.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Semarang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Yalah, hai muncul siapa ada jalan muslim muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siang ni di jati ada tiang bos seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama dalam siaran tuntut bisaya juga FM siaran kusang 4.7 MHz atau rancangan siaran radio jati ada itu untuk edisi onom ada bulan mopon 2026 stok lagi jati akan bersama dalam rancangan DSA dendang siapa tahu pukul 4 berita tadi 5 FM. Pukul berita nyambung kedua siaran kedua jati jam yang kedua rancangan DSA. Maya Ani sampai pukul 5 so pada berita nasional dan nasional FM. Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketiga jam yang ketiga bersama dalam rancangan rentak antarabangsa. Hello, jom muslih jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio jati adati. Yang bertitik sudah pukul talu maupun minit saya padau.

0: Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Hello, hai. Muncul saya Wadah. Salam damai Timur Sulit. Terima kasih sebab milik saya kerana itu jatik umum yang jatik pengindah yang menunjuk ni akan nombor saya kerana malam kongan pertemuan jatik dalam Sarabak Dodo. Untuk edisi onom pada bulan Mopo 2026. Bersama DJ Aja Pausa Kondo. Bertemu lagi ada itu. Sampai pukul 6 jatik akan bersama pengindah lagu-lagu yang sunah-sunah untuk pertemuan jatik. Siaran ada itu. Bujak berindang bersama lagu Iau Jeramak Bujang-Bujangan Tadra Zali Yusin. Encik Zed Kaben, main lagu yang berkala enggak nu kenangan khas untuk Selit bersama Lemah FM. Radio Jatik sudah tantuk dalam gerau.

0: akustik penaw.
1: Kau jom ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Wilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam kenal.

0: akustik penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Ya, muncul sahabat padam yang ini. Terima kasih, Timopi. Muyuning kakak lagi bersama saya telah menyiarkan radio Jati. You know, kumai Agus sejak berindang bersama mek lagu Tada yang steady Jati Rosie. Mek lagu yang bergalar nganang yang mak. Untuk Mian yang Agus sejak bersama dalam siaran Hidup Jati Mas Siti jam yang kedua untuk kerancangan dia saya dendang saya padau yang putih sudah membuka 8 talung pot talu Mian saya padau.

0: Ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Akhil Alex, Bunga Radio Jati.
2: Sudah tentu roh dan kenal.
3: Radio Jati. Sudah tentu nolam.

0: Muncul Drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Dia sedang seribadah.

Okey, aku main sebuah lagu yang bergalang ngintai video lagu Dada Aben yang dang jati dalam pertemuan rancangan dia. Saya dendang saya padau. Jadi aku lebih kurang pada minit lagi pukul 5 berita National International FM Kuala Lumpur akan melapun. Okey, kongsi info yang pun cuba lagi akan aku lagi dua gayu dalam limbang Yano Pesta Nubalaya 2026 edisi yang kelima.

Mu me tema ngin jani ti tahun ite do rurum. Yang akan balan lam talung pod saboy talung pod miso da balan mopod ite lamun tu bulan ite kala no adau limo maya ani adau nom lam dewan MDL Batu Biah Limbang ngemulotan lagi dendom sabo mentong sabo mai acara. Antara aktiviti yang senusun sebuai do ngadau ino you know untuk ia melumba ataupun sukan aku pertandingan volleyball ataupun pertandingan mix volleyball, aku pertandingan badminton remaja, aku pertandingan nyapuk, aku pertandingan tarik kalat. Ini aku pertandingan ngawana untuk anak-anak diok, pertandingan karaoke Lun Bawang PNL Idol 2026, pertandingan nyancam bergancak, pertandingan nyancam lah no kan kenjati, pertandingan memasak no boh. Ya ni pertandingan ngelopot nobo lopot ataupun kalau kajun Lun Bawang Lubalaya. Pertandingan makan Lubalaya ino antara pertandingan-pertandingan yang aku lah sun-sun sebuah dong adau ino ani aku senam aerobik serta cabutan bertuah. No info untuk kongen jatik bersama salen tadino aku acara muka rasmi ataupun perasmian aku malam Doria Irau Lubalaya aku persembahan artis jemputan mayani aku persembahan pengiaman asar. No pengisian untuk pesta Nubalaya 2026 edisi kelima maya tema do rurum tahu bersama Radio Jati Suratan tu no lam kenal.

0: Nordin Larut. Dalam baritu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada tiga fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
1: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
1: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
2: Anda, rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat.

0: Tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
1: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Perkembangan luar negara, Korea Selatan sudah menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Megahertz. Medamit 94.5 MHz.

0: Ya, yeah, lohai munca sobatau ino kumai lagu Lun Bawang Tazpi ni Uwi Mawa Nemu. Sejak penonjok punya angka lagu tadi pom ngemelo pertemuan rancangan rentak antara bangsa. Jadi, arati ino jatik lengkah saja berindang berlagu-lagu bahasa Bisaya. Tetapi dalam bahasa-bahasa yang lain ni, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Lun Bawang, bahasa Hiban, bahasa lagi. Bombo yang sempat kumasang. Untuk kawan jati sobat itu pertemuan rancangan rentak antara bangsa. Sudah pun pukul 5 talung 4 minit sobat radio jati sudah tentu dalam kenal.
1: Hai, aku Bob Nadrul, terus bersama radio jati sudah tentu dalam kenal.

0: Masaite Radio Jati Suramala Kungungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgano.
1: Radio Jati, sudah tentu no, langgano.

Oh, Sweeney, may lagu yang bagala aku kayang bersalak ngedan dia dalam pertemuan rentak antara bangsa. Mungkin aku yang masih tiba pada kayak penjemput dia kayak timo pi muyun dia punya kata dombo timo dombo. Yang penting jaga keselamatan dari penjemput dari penjemput Pak Tuhan nyugut undang sambil berindang bersama Radio Jati. Pod 5 minit lagi untuk Jati bersama lamaran jangan rentak antara bangsa. Jati sudah pun berindang melalui lagu dalam bahasa Bisaya, lagu dalam bahasa Lun Bawang, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Andokumai Tagalog. Dan begini Jati berindang bersama melalui sebuah lagu Kina. Lagu Kina Tagau Jino Rono Xiao Shen Yang. Khas untuk mion lagu yang bergala. Maka aku nyabit lagu tema. Maka aku salah sabit. Sebab pronoun kina teh. Kalau saya salah sabit lain jadi. Sebuah lagu yang maksud saya terdengar kedok masa tegulu. Lagu yang bagala What the House yang dihas untuk selid bersama-sama FM Radio Jati sudah tantu dalam genau.

aku Elisa Anak Eni. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksudku no kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesama banca untuk ngemanggun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: Sana naman Zuna DIYFM.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, Leka Phoebe

0: Jaga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jonas Julia Mael. Boleh bersaing. Terima kasih ya, ngagai RTM Kuching Sarawak. Dia sudah lanjut ke pemberian SSJ ke-9. Jadi, bakal ke Malang tuh.

0: Sada lemai.
1: YFM.
2: Ya, Sada lemai. Ungkap payah lemai tu 3 jam di konti 6. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Ungkap payah sehari tu 6 hari bulan 10. Hari dua ngau lagu ke terubah ya. Jonas Johnny Aman ngau lagu ya. Nuan bisi intan di kembuan. Siti megak lagu kau dah dipilih. Ianya lekan lagu pemadu manah ACSJ ke 9. Kita kagi dengan kami di Selampur Bunda Kita Sarawak Bumi Kenjalang. Terima kasih nampung penduduk isi tadi ya dalam rentak ngali hari. Hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemah. Di Bandar Kuching, hujan tadi ya. Kita ke Benun Reba, Mansang Gawak tau ke Pulai Gawak, jam ke dia tu ya. Ningat kami dalam perengkap pengangkut, ngarap ke Semampai, Beju Jumat ba Jalai Alun, Anang ke Lalu Laju, Anang Megak ke Lalu Lubah ke kita, Anang Megai Handphone, maya kita ke Benun Reba nih, okay. Ngarap ke Sama Fokus, Likun datang ke Palan ke di 7, ungkap ya lemai tu. Bakal selamat lemai hari dua. Kita dekat terbaik ngagai menua adab ke utara. Hello Amiri, nangkan ketua lagi ya. Tang sudahnya mendikan lagu dari Yus Andrew, Sempama Ngibun Sawak. Ngau kami tentu ya Sada Lemai YFM.

0: Halo, selamat malam peningah. Nama berita begolai baru kita bawa program Hello Why Miri kita kelemah itu ngau ngerampas kami mai berita dari utara Sarawak. Jadi ke terubah tu Sarawak dekat nguna pengelan dia ngau data geosign dikena ngenegap ke perambu pemansang. Kelebih lagi dalam sektor minyak ngau gas, tenaga, infrastruktur ngau pengelikun penusah ngenyin. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hasan madahkah geosign ukai seminak bekawa ngau pengeraja asal dari dalam tanah aja dan mega berguna dalam ngelala kanandur ti suah napik penusah ngenyit nyaga pengeraja asal ai ngau mega mansia peluang ekonomi baru. Kau ya penusah tanah tusur bak kampung Lereng Bukit di Kenada Hia Miri tinaban ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pematut ngempung pengawak ngagak kau geologi ngau mega berarti ke risiko ngagai perambu pemansang. Koya Sarawak mega berguna ke pengelandia geosign dikena ngatur pengeraja asal mineral di kritika memansang ke carbon capture utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa di meruan agi. Kau ya hasil pansiak geosign tak patut ngetu barengat di kerami ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di Meruan serta merik penguntung kenyata ngagai mesin mayu. Ia masuk kejakunya lebih berjadi awam geosign kebangsaan ke-39 NGC 2026 ba Pomen Miri Waterfront. Konferens tiga harinya ngempuruk ke urang 300 ikut peserta hari dalam ngau luar menua serta mantai ke 165 bengkak kertas kerja mungkul 12 tema beramai kejako Innovation and Sustainable Geosign for a Resilient Future. Nyingkang ngagai berita kedua, Miri majak nyingkang nyadi hab pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hia di Kuala Baram. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke pemansang palan pelajar nyingkau University Curtin Malaysia ngau peramu numbuh ke University Fudan oleh ngenegap ke tangguh pengawak Miri nyadi palan penemu di rantau tu. Sekolah Antarabangsa Riam Hia beroperation nyadi institution berplasar ke community serta nadai ngigap penguntung lalu ngaunya nyendia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngau bayar ti jalan pemal. Simpoya Miri ukai seminak mansang nyadi mengeri tang nempak penghidup dudi hari belalau ke pelajar. Ngui yang ngagai berita kita ketiga. Pemansang Miri natau nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngau mainasa komuniti Cina ngau mereka identiti ngau sejarah ia terus dijaga ungkup robak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madahkah nembiak robak baru mestinya di pengerak ngau pewaris budaya seraya bambi ulih hari teknologi digital merik kelala pesaka asal ngagai mensia mayu. Koya penyelai budaya nyadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berbahasa kepangan diri. Teks Jakoya dibaca Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bak pengerami pesaka asal daya hidup ngau mainasa Cina Miri 2026 bak Eastwood Valley Golf and Country Club. Lebih 3,000 ikut temuai hari pupu bangsa ngericah kaki pengerami ting meran ke main asal belagu, kaligrafi, musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Berita ke penudi bawah Hilo Wai Miri ke lemai tu peningah tu bekawa ngau program drama darah tu ke program nyalik darah ke dekat diatur ba stesen Petronas ba Desa Senadin ya kena 10 hari bulan Oktober 2026 hari 6 8 setengah pagi ngagai pukul 1 tengah hari. Jadi ngarap ke mensia mayu ke bepengerai serta mega ulih merek darah datai nyukung program tu. Jadi program derma darah yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu mulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada
2: lemai.

Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami secara online Mega RTM. Klik tap ke channel Astro 831 di luar hari menua kita Sarawak tap ke Malaysia. Terima kasih. Harap kita terus dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita. Okey, gaya hari ungkup ya. Lemai itu beringkat pukul 4. Lemai itu tadi ya dalam kandang dia 12 jam. Lemai itu berziri berkudi. Jadi baskedan durdi kucing. Surian Semarahan Suriaman Betung Surikai Sibu Mukah Bintulu Kapin Miring Gau Limbang. Malam lagi Gau Tumu pagi lagi ABC hujan bak sekedandur di Bintulu Kapit Miring Gau Limbang nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kain Sibu Gau Mukah gaya angin di benua kita di Barat Sarawak angin berpuput dari utara barat laut ya lebih dari 10 km sejam yang megat di utara Sarawak angin berpuput dari barat laut Gau pengelaju ya kurang dari 10 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang kurang dari setengah meter peninggi ya. Kesih pengangat gau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Balik kita ke benua berapi jam ke detik dengan kami. Ha, kita yang agak berperindang tu lagu di Sada Rovina Salang. Gau lagu ia berjual madu. Kedua lagi ngejauh lagu Lucy M. Gau lagu ya enggai tundik di ya di Kota Semarahan Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM.

Lusriam gaw lagu yang gaw itu ni dia ya, manyu bala DJ kita ikat sama gawang ba betuang tu tadi madah ke diri agi lelengau ni dah ne pagi nyeput pagi sama makai tengah hari mararau sama makai malam bersama makai salau pun sama tinduk nak sama laban bilik-bilik ke diri ne. Okey, kita ke dia di Seri Aman. Kalau stadium terbuka di Seri Aman udah ditutup peringkat 5 hari bulan 10 tu meri awak ndur ngatur enya pengawak ke dekat dibuka program Sarawak ku sayang 30 hari bulan 10 tila hanya duk ke 1 hari bulan 11 sebab stadium terbuka Seri Aman. Kalau penerang ke silik bekal ngau pengawak tuan kita tahu telefon ingat gaya bahagian pengurusan perbadanan sukan Sarawak Zon Selatan agak nak lumur 0178832600 telefon dengan Puan Stella tau ke Encik Yusuf kena lumur 0198669196. Selamat main gaya DJ Insin Kibong kita hinggau Ibin di Seri Aman. Mendekat lagu kedisada Josephine Jalin hinggau lagu ya Ambai tidulu ya. Udahnya meninggal lagu Linda Sinungenang. Udahnya aku beringkah maca pesan ke BCD. Terima kami dengan email, ngau WhatsApp di konti. Terus ngau kami, sadalamai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Ya, gina po pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10.11
3: di 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Lama itu terima kasih. Jam kita pukul 6.39. Minil Maika terbatu hanya pesan pemati. Diterima datari Dayan Anak Magata ke Indai Edi. Madah ke Sandang Anak Uncan. Tau ke Indai Sebit. Indai Mako. Tau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udan ada 5 hari bulan 10. Hari 1. Urung dia tengah malam bak Tudan Desaras Fresh 6 di Miri. Niang tu dekat di Intu Balot 2501 Tudan Desaras Fresh 6 Miri di Sungai Balam Manyuh. Kena ke malam tu lagi 6 hari bulan 10. Nganjung Niang tu ke Pendam kena ke pagi hari 37 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan di 7. Ngagai Kabang Belayan balik kita ke Diau di Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selawut, Nanga Ngungun, Nanga Niruk, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah di Kenongit, Bala di Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Tumagang. Kita akan ala Niang Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako. Penerang kesil atau telefon ngagai Dayan Maga tau ke Indai Edi ngenak lumur 019-868-1291. Tau ke Apai Edi 019-486-3329. Pesan pemati kedua datari Unat Anak Isau, madah ke semua kabar belayan kengala Terinjun Anak Bang. Terinjun Anak Bang tau ke ini didek, dah nadai kena ke pagi 5 hari bulan 10. Niang Terinjun Anak Bang tu dekat di Sungai Barumah Tua Rumah Iju Lubuk Tabau di Ulu Sekerang. Kena kari 3-7 hari bulan 10 dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengala Niang Terinjun Anak Bang tu bala kita di Batang Sekerang, Batang Sepak, Batang Tabai ngau di Batang Lemana dipinta datai magang. Pesan ketiga ngalih agai pesan ngeta sulit ngau ngelumbung datai hari bucar anak anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia unca tau ke lemu anak anggau hari rumah kanang di Nanga Kebiau Sungai Sud di Kapit. Madaka pengawak ngeta sulit niang Indai ya jandun anak abit tau ke Indai Uca tau ke bini niang anggau anak enyang bak rumah anak ia di Uca tau ke lemu anak anggau di Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit kena ke Lemai hari 5, 9 hari bulan 10 Nguan Ulit. Pagi hari 6, 10 hari bulan 10 nya ngeta sulit lupa wak ngelumbung kena ke Lemai hari 6, 10 hari bulan 10. Pesan di 7, ngagai kabar belayan di Rumah Kanang, Nanga Kebiau, Bala di Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, di Suau, Merirai, Batang Rajang, di Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang Gau Kucing, Gau semua kita di tu ke ngelala niang jandun anak abid. Penerang kesilnya, tau telefon ngagai Uca ngenak lumur ya 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat, ianya pesan ngetah sulit ngau ngelumbung niang gangiang anak anduk. Pesan datari anak ia layah anak sibat tau ke uyung anak sibat sebilik madah ke pengawal ianya ngetah sulit ngau ngelumbung indai niang sirat tu gangiang anak anduk tau ke ini dik. Pengawal ngetah sulit kena ke 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu ditampung ngelumbung kena ke malamnya. Nguan ulit kena ke malam 9 hari bulan 10 bak rumah Yempu di Genturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Kalau ia pesan dituju ngagai kaban belayan di rumah Roland Bangau Sungai Tisak di Sekayu Ayu Yung

Telefon ngagai ucuk ya, ianya kiti 01082800074 tau ke imbuang ngena lumur 01330006124. Ginjal lagu Reza Reho ngaura lagu ya kerapa baba semali udahnya aku nampung baru bapesan kita ini. Renggat kedua nangkan ketua lagi.

0: hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, pesan berapa orang ke dua tu ngali hanggai pesan ngata sulit diterima dari Imelda yang ngari ke Jeffrey dan Jawang nesau kebab belayan bak pengawak ngata sulit ni yang apai ianya ex tu rumah Jawang anak janting pengawak dekat diatur nguan ulit malam hari 6-10 hari bulan 10 muih basang nak cara sembiang pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jadi pengawak tu dekat diatur baru rumah Felix Jalin di Jalai Setulak di Julau Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batu Matup di Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Muju, engkau di Nangagat di Kapit, engkau semua kita kenalan niang ex tuan rumah Jawang anak janting penerang ke silih atau telefon ke Jeffrey Jawang dengan nombor 019-229-8219 lenti cuat dengan nombor 011-1463-2113. Pesan kedua, pesan sembiang 100 hari tahu ke ngintu 100 hari ianya niang pandung anak Khartoum pesan dituju ngagai semua kabar belayan bala menjadi kenglala niang pandung ngambil ke sama uliah datang baru sembiang baru rumah si datuk di Jalai Matang ianya Taman Suria Jaya kena kari 5-9 hari bulan 10 pukul 7 lemai pesan dituju ngagai bala kita ke diau di Pelilih Lia Kucing, Seri Aman, Sibu, Miri Bintulunggau di Sebarang Alain Dul Diau. Kita ke ngelala niang pandung anak Khartoum. Pesan ketiga, sama mega pesan ngintu 100 hari datari Sandy anak Munan mandah ke pengawat sembiang 100 hari ke niang indai sedatu enya rinya anak Asum kena ke 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 6 bak rumah niang tumpu bak lot 7271 desa indah 1 Permai Jaya Tudan. Pesan dituju ngagai kabar belayan di tuai rumah Tommy Kunam di Kampung Jungguk Mawang di Serian di Kapit Sung Katiba Sung Terima Sebum Nangga Masak Sibu Bintul Miri engkau semua kita akan boleh diperintah ke di Tumagang kalai penderang ke Siliak tau telefon ngagai Sandy 011-1406-1896 tau ke Munan 011-4889-9130. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam tau ke berantu jadi pesan tu diterima datari Nulai anak gadah madah ke pengawal ngetah sulit niang bini yang julan anak bunya tau ke indai ani tau ke indai tuai serta ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam jadi pengawal diatur cara sembiang kena ke 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mah mapang di Nanga Seranggir Ulu Anap Tatau pesan dituju ngai kaban belayan di Muput Kibak Ngau Kanan. Ulu Ngau Ili Anap Sebemban bala di Selitut Marudi Baram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Entabai Julau. Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang Penerang Kesilit atau telefon. Ngagai Eni ngenak lumur ya 011-3153-2039 tau ke Zalia ngenak lumur ya 011-4876-1003.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nyaw, ke sekali itu hari pemati. Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 7.25 pesan ke ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya ke.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru dekat berengkah makai jam ke detu ya serumput makai engkau diri sebilik engkau bala kaban-kaban kita agi dengan kami kadang-kadang lebuh kita ke lembau dekat berapi nyawai kita ingat kira ke giga palan-palan pemakai ya giga palan-palan pemakai ukai seminak nyamai atang mega kebersihan ya pembersih bapalan mega patut diperhati ke kita anak pemakai jak nyamai tang rumah agu ya nyau lain cerita akai dai nyau ndak maju ke makai ni. Tebal lagi bak pintu-pintu agu nyanyon tak berkunci lagi. Kini meh kita ikan ngadu urusan dalam rumah agu ni. Balat okey nanti kita dengar program kami ke lemai tu ya. Intu mana meh kunci pintu agu kita ai ya sedia mana-mana ngambil ke boleh di flash kita udah kita ikan ngaga urusan berat bak dia ni. Okey, gaya kita nyandak maju makai lemai tu ai. Lauk udah agak sedap di panduan ni. Sambil-sambil kita makai menyeka lagu Mary Carmela, ngau lagu ya tujuh mimpi. Lagu dipinta pengetua carta kenyalang kita. DJ Nana ke lemai tu ya. Sama lemai ngagai semua peningat kita. Pukul 7, mendiang ke arah Mansang, tandu program 7.30, mendiang ke berita lemai. Hari kami di YFM.

0: Lazada.
1: Laman.
0: Kuching 101.3 MHz.
2: YFM Gulai Sejarah.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bawa program Arah Mansang. Siti program yang kedi keluarga hari Nupis Petanam Tupik Sarawak. Jadi bawa program Arah Mansang ke sekali itu kita boleh ngaku Li Hendrik ke alam minggu aku dikamai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu ke projek ngagak ikan masin hari ikan semeh kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Melina Mujung 96800 Kapit. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak kongsi ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapuan ke projek ngagak ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan, jadi ke penatai mesej bakal ke dia tau.
1: Jadi, maya aku transfer gawak basarian 2003 sebab aku bisa berjalan yang agak kubah ria pasal kubah ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin tak agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat ke nama Kapit sedang ke Kapit atau pukul ngau ikan sungai. Burau, semah, tengada, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun ternyata tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung piamga ari Jabatan Pertanian bagian Kapit aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga
0: ka kada tau ulian nuan madega madah nuju bala peninga berapa penyampau mesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tau
1: ya jadi laban projek tu munya ku aku ya kada tau agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi ko jako kami dia tu ko mai kena sistem home base lah gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah tapi yang enggak dijual apa peringkat kita bakal Kapit ditempuh lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan untuk segi ikan mana banyak tadi ya penikan segi main Kapit atau popular apa aku ikan gagak ketuk tiga itik saiz jadi nanti kita yang mendak bermakit penjual aku mau tiga itik rega lah ya ke 400 sampai 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram sterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ngai agak ke lugai belamak market market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi
0: tu. Nah, ikan tu sikit ikan tu jarang tadi dan cerah
1: sikan. Ah ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke segi disambung aku dijual aku pemarket itu ikan masin semah. Jadi nyata dek aku sih kena mengalan ikan masin mengalan dan nyata dek ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak. Tiga-tiga mendapat stiker ke lekat aku ber produknya lah segi tiga-tiga ikan tahu lah.
0: Tapi bekal ikan kebuka itu dengan yang jadi gagak bekal muncul bekal yang ada ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin dari itu.
1: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka aku berdau nguji tang aku lebih fokus ke duit itu leban siti nak suma ya kena tau duit itu kira bisik setuak belama lah aku
0: ya itu ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semah tadi nuan pun kena orang anjong yang kena nuan
1: ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganyuang aku dalam 3 guni, 4 guni kayak saiz kayak guna aku. Jadi tau kena simpan di frozen ke mana-mana. Simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya. Dan nyak tadi ya sentiasa kira nak ada bau lah. Nasi ke fresh.
0: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi. Hari berapa? Hari berapa ya ulangnya dia mas? Kuliahnya di ikan masin kalau terjual apa hari ya?
1: Sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari itu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila aja lah di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru aku packing ya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain masih ada masuk asai pun sudah steady. Lepas ni nanti digagak, diterlenyak, tergurian punya, ya mumpai nyadikan masin, lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari sudah digagak, ya baru ya boleh kumai dan nyadikan masin. Lepas kita yang agak, ya boleh ngogaram. Jadi stok tu lepas ya ikan empat, ikan datang renam tu simpan, jadi aku agak air ikan renam semua, masuk ke tadi. Kita namanya password kita repetis lah stok lamanya. Jadi bila dengan agak dalam satu siko seminggu, satu siko mandai kita tu, ya kan? Kita hanya agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit tiap lama.
0: Jadi tadi ya nuan milia ya ke ikan sepat jadi ke ikan sendere ceri-cera. Laban ya tadi nuah kita itu mayuh stok ikan semuanya aku buat tadi nuan milia.
1: Ya betul. Kini itu stok ya segi agak bisa. Ya dia bisa. Lepas sudah kena nyuanya pun selalu telefon oleh pengenyo cerita oleh pengenyo tapi aku selalu ya benar nama sudah termasuk juga. Awak bisa nak aku prepare nerima dengan kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kerja. Bisa tujuh iko kira supply tetap aku hari nonton. Saya tujuh tiap kali saya macam ngai ikan maya air saya tadi kurang ge ke anyo saya maya mana ge. Mayo ge lanyo tapi kira tu stu available punya iko baru tu kira sampai bisa katanya.
0: Ambil kebanyakan tadi hari 6 3 guni tadi ST guni tadi bapa tadi bisa guni tadi tak?
1: Iko ya lebihnya ke 6-700 yang 80 ke 90 iko seguni
0: seguni pulian dong ada berapa ngaran modal setelah kos belanja ke udah di kenanuan semudah ya nak ke dia tau
1: leban ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri leban kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa TIS kita mesti kak bisa dan mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bisa, bila bisa utetok masalah aku tarik nyedia utetok dalam 10 ribu cukup ya kan kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru keratai ya. Kalau kita melihat vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamin ya ke harga 400 lebih hanya beli aku bagi mesin jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
0: sudah bisa beli
1: sudah bisa bantu saya dalam dia tadi chiller city ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita minta bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu minta 100 pun boleh aku minta 100 ikut
0: Selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya termasuk modal atau modal kita beli ikan ya. Beli ikan dia tadi. Yang kaum nama namanya karan kita punya beli trek kita
0: punya ya. Untuk ikan tempoh pekuang sih nuan.
1: Kecil-kecilan tu. Aku enggak jadi kunci kena lapan jenak main wah. Aku jadi bisa.
0: 25 hari nya ulian nuan lapan tadi lain gaya angka lapan tadi gaya baru ke ngepuan ya. Dan nuan tanyo binjak 2021 2022 ikan punyo mayo ge dijual mayo ge permintaan semua tanyo mayo permintaan mayo ge utai kredit kita kita tadi kemarin ke projek tadi ambil lah kemarin tadi tahun 2025 modal atau ke kos belanja sudah diungkus tuan anggaran
1: ya ni ko kita ngepuan ke segi ge eri pokok kami jadi semua kita ke pedagang saya ko bekerja magang bapenmu kak mesai ya jadi bila sudah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sehingga bisa saya dah enggak kena dia makan.
0: Apa ikut ikan kau lihat gagak nuan jadi ikan masnya tu. Tahu kata dia lepas nuan nyuai ikannya dalam bersedia di siko nak. Nanti ya bisa 240 ada kaya 240 ikut.
1: Utai tu lepas kita berjual tu kita ada market. Bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman sikit mayo sikit sikit laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lapan si tidak aku nyaga quality si tidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah buat market jadi nyu nak mana harus sikit marketingnya ya aku penemu aku lah
0: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, atau ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang detail lah cara ngagak ikan masin tu jadi ikan tu tadi kata rulunya dah bersih cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam garamnya serap serap semua tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin, bisa kemarin secara detail tuan buat perbuatan sekuanya. Mayuh diri gora medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
0: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier yang luar tadi ikan segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
1: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak tahu.
0: Harga berapa salon wan?
1: Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah.
0: Ah,
1: dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluah keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke di goreng dia masin. Usai ge pihak ya.
0: Ini nuan-nuan nganjung atau kenyual ikan masin karya do eta berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambek ke bandiang. Nanya.
1: Ya kada tu cara marketing age kira maka COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kekapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngiga dini nulikan masih ento kesatu jadi kedua leban kita inyo ngena media sosial de tuan engkah ko ba Facebook engkah ko ba status to kejempat men jadi bala kita ba kucing atau dah mayuh nemu ba mintulu pemayo dan nemu pe apanya jadi sila to bila nemu kekapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia apa orang nemu siapa ikannya ikan masin semah tu apa ya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di makin tersang dah.
0: Itu cara genuan tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya
1: tamah moga aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah
0: agrobase
1: SKS Sarawak aku sayang dan nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
0: Anggaran hasil untung ke bisa dulen nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang Richard?
1: Munyi aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah-mayuah lagi ya nanti aku ngagak mungkin aku tak 50 lagi satu sikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 sikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 iko ya kerja 50 ya tuan 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 iko sih bisa lah break kita nanti average kayaknya leban bisa kemarin ada yang tengah bulan
0: Cik Richard ulian nomad yang balap dengan kita rutin harian nuan tadi maya ngadau ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan ada cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi dijual lebab pasal ni.
1: Okay, jadi leban bunyi aku mendah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu tu aku bisa bawa bukai jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan itu dipansur kita dari PTIS kira pukul 8-9 pagi simpan dalam box. Jadi mula repot 7 lemai kita start ngagak melah ikan itu udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan pacil lah jadi waktu itu ngagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling mayuh 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan itu berga
0: malam nikah tepuk nuan tadi dalam cilat ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
1: lepas munyik aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua tiba-tiba cilat jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga yang nyurangkai dari celut-celut cilatnya kita terus oleh bekium ya simpan bersih bekium dia lekat ke stiker banyak aja proses ini ya tadi simpan buat cilat dia baru nanti orang beli ya tiada beli 50 ekor terus anjuang tiada beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
0: Encik Richard nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke diatau
1: ya Ketua Bahaya merayu saya terima kasih sebagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapien leban sidaya bising mata mula-mula aku agak perlu daikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin label jadi kita tahu gagak kumpul label nyamihnya nak lama habis
0: jadi lepas kita tahu kemudian torit tahun ni kemarin 2025 makanya yeah. Bila non mohon tersubat eh
1: mu aku bisa ngagaikan masih tu tahun 2023 tapi menyeku ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagaikan masihnya jadi 2023 hujung tahun bisa saya ngagai aku okey mendak saya proses ngagak niatku agak bermat-mat ujian tahunnya sedang ngisi pom lepas itu tahu punya aku ngepom jadi 2025 pun tahun sedang datai terus mereka bantu lah tu
0: so nak kakak lihat tu ia ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul ya, ya. Ia ke labeling yang terakhir 1500 UIT
1: ke dia tu lepas punya aku ikan mesin tu leh mereka menurut bisik Rita kelimpah hari popular ngau ikan semahidu ikan burau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap beraku jadi kena tau aku ngagak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantau tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya ke kuntik maka bisa bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon ke aku agen dua no proses dia mungkin kita yang agak my gap ngagak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemada potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
0: eh cila nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu cik Richard.
1: Sekali ngagak ya nanti ya penuh cila tu boleh 500 sampai saya tu.
0: Okey.
1: Aku bisa cila site jadi ya ready untuk dijual. Cila site nyen.
0: Jadi bekium nonton ya ciri cepat apa punya poin kau lihat pun.
1: Ya ke debre sira tu suba aku nak bekium mentarit. Ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap. Jadi bila sira yang mereka bekium komersial tu dalam masa seminitnya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita kena tu lepas tu mesin dah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
0: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di bekium
1: muai air muai angin yang nari angin maka kita ke bekium kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih.
0: Chat oleh Nuan Megap kunci madah kepala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisa dipelajar ria kamat merek Nuan pademu ke silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Dato.
1: Sebenarnya utai itu berpuan dari minat. Bila minat aku meda opportunity nya bisa aku ngaga. Jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedia tu ok di kangau ni ada tu nyuk kangau orang nolong mereka khusus peringkat dia tu lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar presta-presta bisa dan jual ECB bisanya dan jual pertanian pakai kerupis kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke belah mayuah pakai kita ngagak ikan masin dan pakai kita labeling lalu pihak ngagak pakai kita market ya nyak tadi nyukunzi aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
0: hanya nuan merek
1: hanya merek
0: cara penemu ngagi mana orang okay, umum tadi ini cara ke makan nuan tu bidang nuan tu ikan masin ngagak doi ikan masin dari ikan semen tadi ini cara awak orang pakai ingat tadi awak kesilian nemu lagi lah tiada yang cara-cara.
1: Ya betul.
0: Latihan, nuan pun terima latihan yang setakat tu lama dan nak lah.
1: Lama dan nak.
0: Lama. Iya, pesanan tu apa kali dengan kau nak?
1: terubah harinya baik berumah kare maya grokop hanya ba ntawau tu tadi
0: bisa
1: maya jepang pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakannya di sosial ekonomi genap pintu kita di Muno Kapiat tu.
0: Semuanya ba Sita Kapiat tu mangga. Muno Kapiat.
1: Iya kita tu Sita Kapiat.
0: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngermai kage projek ke dadunuan dia tu awak ke datai ba tingkat ke jauh age jemai hari la.
1: Ba tu saya na perambu saya na keingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapiat tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mai ke Kapiat bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tu. Jadi nanti ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan konteks oleh gerai ataupun gerai. Awak semua proses sedia dengar tadi kita nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
0: Apalah menjual lah.
1: Apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya men. Kira gerai.
0: Peto lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari pers tanam dari kebisi bak labeling packaging nuanya tadi.
1: Iya kita tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya. Home base tu kira home base. Tambah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai rimno muka tu kan
0: umai
1: nanti kita nyebut tahai no limang jadi nanti ikan masin terus buat no kucing bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapiat ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kangen saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market bah market tersang dia awak ke sistem gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar nak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa maya mahal ke bisa patut awak aku tentu jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tu.
0: Dia normal dah kepada peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin digagak hari ikan semeh ke hari meliari nuan terencer-encer kata ini nuan kak kunci ngosi dah tadi bekal kuliah nuan kunci kak buat social media nuan nama telefon nuan kak perintah ke dia mencer-encer
1: terima kasih ya Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemuai ke Kapiat ataupun kita Kapiat kak nemuai ke bukai kak nemuai oleh-oleh ikan masih semah jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu kami menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nombor telefon 031 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapiat jadi bagi Gisang Kapiat dia mewah show pasal ikan lah
0: kata aja
1: G-I-S-A-N-G Gisang
0: G-I-S-A-N-G
1: Kapiat
0: Kapiat tok social about Facebook
1: page ko dak mayuh boleh berkaitan dengan mesin.
0: Jadi siapa ke bala peninggal kita ke bisik ke beli atau ke nemu ngusi dia lagi pasal berkenan ngoi ikan mesin gagak ikan semeh tu leh kontak ngoi tin duit nombor ke bagi nuan tok tau ke ngagi Facebook page sang Kapiat.
1: Ya betul tu.
0: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Ransang menuju balap dengan kita yang ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makanuan
1: sekali lagi ku merah ke bala peningah ke bisa ningah radio kita kelemah tu. Jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi ana malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security. Anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama permanya
0: bekalan
1: makai saya pula asas segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lebar gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu bala peningau aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi memang perami begitu nyun tiap malam aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dah jual. Bisa keduanya nyu 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala. Erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai. Jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara, membantu negeri, membantu pembeli dan pun rezeki income, rezeki penatet misi. Di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian, nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah. Jadi aku tu tarik walaupunnya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya. Jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah datai. Jadi menua kita tu punya majak mayuh temuai mayuh perami datul. Jadi kita akan bisa minat buat pertanian ana malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung baik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita tu pelabak ku jadi anang-anang lejo. Jadi dia kita ibu ni kita balaya baluar dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari menua bukai.
0: Jadi mana hamai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap dengan kita tadi awak kata dia tahu nyingka ke sebenarnya langkah sih dah tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih dah ya tadi nama ke petani misi nama apa nama ngau penemu sih dah empo nih. Motivasi kedua orang tadi yang rapat tadi datang ke balap dengan kita tadi so sih dah tadi ngeriang ke semangat sudah tadi awak ke Cina tadi boleh berjalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami hari unit radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Gen 1 Richard anaknya Lau Laban dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningah buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main bala peningah ninggal ke randau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupik dengan bumai terima kasih.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
3: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi, kami nambur ke berita lemai hari 2 FM Iban Kuching kena ke lemai hari 2 Sari 6 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubah ia batang berita. Raya Hotel nyukung renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. A Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Plan besar nyedia ke kuing penuju gaya semekih ngau pemeruan PKS. Kita mending ke isi berita. Perkara Kalai Raya Hotel and Convention Center Kuching yang dipenaja rasmi tinyedia ke Palan Endur bermalam untuk berenggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 diperhati kenyadi tanda bangsa ti cukup besar. Pengurus Besar Sidan Nasaruddin Naina Muhammad madah ke hotel tu berasai terbegah hati laban ke ulihnya nyukung programnya. Yang madah ke kelimpah hari tinyedia ke Palan Endur bermalam serta servis sebagai orang ke enggau masuk pekinya serta bala temuai bukai kerja samanya megak dengan nyadi ke peluang Endur Sidan mantai ke Hospitality Sarawak ngagai bala temuai ari serata dunia. Yang madah ke hotel tu endang udah tu menyedia ke Palan Endur bermalam pemakai serta nyaga pemersi enggau pengelikun. Yang madah ke sahup ke diberi sidak dalam program besar bakanya ukai seminat bak pengawak ti nyedia ke bilik Endur bermalam tang megak ulih ngangkat ke nama Kuching enggau Sarawak kenyadi Palan Endur ngatur Pekitnya. Nasruddin Naina Muhammad mansik kerja kutuk ngagai pengarang berita RTM udah tembuk pengawak ngambat penatai orang ke enggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli Balraya Hotel Kuching. Lima ekor orang dari luar Sarawak ke Samanggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 mudah datai bak padang bilun antara bangsa Kuching sari tu tadi. Sida tu, Enya Rul Azhar tinggari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan Gau Ijan Ramli dari zon Sabah, Zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani tau ke Mahazal. Renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 dekat diatur kena ke 11 hari bulan 10 tu bad Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Sama si ngambat penatai sidatu enya Director RTM Sarawak Wan Wizana Hashim. Company bilun Sarawak A. Borneo merambu dekat nambah ke 5 buah lagi bilun dikena nambah ke kapasiti penerbang bilun sidak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tu cukup berguna dikena napi pemanyuh orang tambang lebih lagi lebuh manyuh macam pengawak berperingkat antarabangsa dekat diatur di Sarawak. Yang madah ke tu nyikau melumbak gamain Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 Kongres Ngau Pengawal Pemandang Perkara Air Serata Dunia Gerembung Air Antarabangsa 2028 Ngau Lumba Solidarity OIC 2029. Ia madah ke E Borneo dekat Mungkau penerbai bilun ke Jakarta kena nangkep guna bak perkara pemindah nyengkam ungkep sektor pengerai. Datuk Tinggi Tan Sri Ambang Johari mansit ke Jakutuk bak sebengkah pengawal Kediatur di Kuching. Sarawak dekat terus negak ke ekosistem dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke pemansang pengawak meranak ke pukuk di Sarawak sama tahu nguntung ke pengawak dagang di benua tu. Perkara tu dekat dikelati ke ngenak plan besar daya semekih PKS tidi pesawup ke perintah menua ngau UPIS Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk Mintrad ngau University Malaysia Sarawak Holding Sendirian Berhad. Plannya dekat nentu ke kuing penungak PKS dalam timpuh ke panjai ngambil ke ulih bersemekih serta meruan. Plannya megak dekat sama mekuh ke innovation gau atur digital, akses pelanjang gau market serta pemansang kapasiti urang dagang. Pengawak ndur bersilih ke surat sempekat plan besarnya di Kuching dipenyadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan. Kaul kerjasama antara Mintrad ngau Unimas Holding nyamaga dekat nyerangkum 6 kluster tinjeng kaum pengawak ngelaku, pengawak mansi, innovation ngau pemansang kapasiti. Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk Sarawak Mintrad dekat majak ngenegap ke ekosistem pengawak dagang. Penerang media ri UPIS Menterinya madah ketuk dikena nendu ke Sarawak semampai ulih bersemekih serta ulih mata orang meronak ke pukuk ke berkualiti. Penerang media nyamadah ke dalam timpuh kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke 2025 tu kemari pukuk ke ngelui hari 116 bilion ringgit udah dikemendar ke lalu dalam timpuh 6 bulan ke terubah tahun tu pukuk 11.2 bilion ringgit udah dikemendar diperanak ke dalam sektor prima nyaga barang engau servis. Berbangunnya lebih 950 juta ringgit udah diperjalai ke agensi perintah besar engau perintah Sarawak dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 10 tu dikena ngukuh ke ekosistem pengawak dagang. Pengawaknya diatur nengah komiti besar pengawak pengatur pemansang urang dagang Sarawak lalu nyengkaum pengawak nyedia ke pelanja pemansang kapasiti latih ngau akses ngagai market. Kita dia tu benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Indo patut nyingkang jauh lagi hari ke semuti ngambil bagi dalam semua macam bidang tang nguji nyulut bak pengawaknya diketuai ngagak pemutus ngau pengawak dagang dalam ekosistem digital Sarawak. Menteri Pemansang Indo Admin Mit ngau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madaka orang Indo ukai semina patut nguji ke bidang STEM ngau digital ajak tamaga patut diberi peluang jadi ketuai serta diberi akses tip mana lagi ngagai pengawak meranak ke pukuk ngau peluang gawak. Ia dekat ke kaul kerjasama antara perintah, universiti, pengaji ngau peranak pukuk digagak tegut kagi ngambil kemanyu hagi orang Indo ulih jadi ketuai bab bidang teknologi nyeng kaum pemintar tiru. Ia masa ke Jakutul Buhia ke berjadi SheTech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda pemeruan patut digagak nyadi ke pelasar dikena nentu ke pemansang dimiri tau ngerembai ngau cara tinyerangkum semua efisien serta ulih bersemekih ke penguntung rebak orang ke dudi arila. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak mata orang meranak ke pukuk ngada ke peluang gawak serta negap ke infrastruktur ngau servis dalam negeri dapat tu diperjalai ke ngau cara ti meruan. Atur bakatu berguna benar dikena tentu ke sektor pengangkut oleh nyadi ke penyuka sektor dagang temuai pengawak beranak ke pokok ngau pengawak dagang. Datuk Seri Li Mansuka Jakutu Pengerami Anugerah Pemeruan JCI Malaysia 2026 di Miri. Pengawal dimulai ke pengerai mental. Hari baru UPIS Menteri Pengerai KKM udah ngayan ke hasil di mana Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah naka bulan 6 tu tadi 76%. Hari orang ke bisik penanggul psikiatri udah mujur di suman ke lalu udah pulai gawak baru. Ia madah mulai ke pengerai mentalnya hendak seminat mekuah ke pengawal ti ngurang ke kelai penanggulnya ajak tambela nulung si Datuk mulai ke fungsi diri ngami kuliah ngerja pengawal nintiang hari kuliah gawak serta nemu ngati ke diri. Berubah enggaknya, pemanyuh orang kebisi penanggul mental tidak berubat ke baru bak hospital dalam tempoh 3 bulan nyat seminat 6.3% saja. Dalam tahun 2025 tu kemari reti ia jauh kurang lagi hari penyampau ke disadang UPIS Menteri Pengurai enya kurang hari 25%. Datuk Seri Dr. Zulkifli Mansuka Jakutu bak sesi bertanya sahut bak Dewan Rakyat. Menyujung ke berita lemai, kita ke lemai itu. Sebenarnya kita menyujung ke batang berita baru. Royal Hotel nyukung rengat ke pendudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. A. Borneo merambu nambah ke 5 buah hagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Pelan besar yang dia ke kuing penuju gaya semekih gau pemeruan PKS. Berita lemai kita yang ke lemai itu ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Ki Muam sekurang ke bisi sponsor kita yang buat program ke diatur di Betulung yang pun juga bisi data ingin mata ke pengawannya di Dewan. Okey, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan, terima kasih. Nyapa dulu bila kita buat fanpage kami ya, Dara Liana minta lagu Reza. Kenapa Babas Mali sudah berlagu tadi Reza Ruho. Agar kita perindang Cecilia Kumin juga bisi nyapa, terima kasih. Arina Mami di Johor mendengar Nuan Online MA yang minta lagu Reza Reho. Terima kasih. Emni Tinggi Mana Gayari di Betuang MA, terima kasih. Hui temuga siku kawan kita ke dah nganjuang Karipap ngagai bala kru sarinya, terima kasih. Emni Tinggi Naura pilih muga di Batu Niah dengan Nuan MA ngarap ke semua terperindang ke kia Sibu Jaya Ujan MA ke kawan kita Iba Vincent Juni Ben bisa nyapa kita muga, terima kasih. Rini Sambai api yang megang bundang babi huay pesan ngagai DJ Lama Subak Wet Malang kekia ngagai driver ya Gabriel Ukin ngarap ke Bejimat ngagai kaban lama ya Sub Baung di Kampung Mangkak Kota Semarahan ngarap ke Teperindang. Andrew Sengalai berangin ngadik dua lagi nginjal lagu Rimenua Kebendaria.

Ada pun sangat lagu yang dilah racun. Oi, dilah racun nyawa. Kebenar yang main jam kita ya 7:49. Minal Mai Sulman kan Aki Muam. Sebenarnya ke program kita di Miri ke Lemai Tu Mambam ke Kia. Ia minta lagu Ari Anderson Ngalai Berai Nganti Kena Merindang. Semua peningkat kita ke Lemai Tu. Selamat Hari Dua ke Kia. Terima kasih.

Lagu menua kebenarnya mai jam kita ngali hari ya, digit 7 ngagai digit 8 malam jam ke detu ade. Anda berasa ini, okay? 3 jam sudah lemai ke lemai tu lagi ngau tu dapangan DJ MA atau ke TUD Conti. Lebuh kita ke berandau senentang Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Sari Temegat di Bandar Kuching dalam Sari 2 tu. Mensiamanyuh ke berandau ke senentang Jembatan Sejingkat ke udah beringkah dibuka ngagai mensiamanyuh ya. Kebelian orang ke timpuh berjalan di kota Semarahan ke Demak Laut enting lama tu dereba. Urung ya sejam tengah ya maya kita ke traffic jamnya tang dia tu oleh dikurang ke pejalan ya dalam tempoh masa kurang hari 30 minit ya. Pejalan ke lama tu mengukur penyawah ya 29 km. Dia tu dah dipandak ke ngagai 16.5 km oleh ngelimat jam oleh mega ngelimat masa kita ni tiang hari kita ke Kuang Kuit Gawak ya. Hari menua kota Semarahan tebal lagi kita ke Gawak bak genturung Sejingkat tau ke di Demak Laut. Jadi jembatan tu boleh pemanjai ya 1.281 meter di mereka sungai kita muntang untuk kita berengkah mulai ke diri tau ke mansang gawak ne. Manyu kabar-kabar kita ke dah berkongsi ke video tau ke gambar-gambar sidak ya bak jembatan Sejingkat ya. Tang jembatan baru dah bisik jematan ke lamaknya anang dak dikingat ke ambil lah gambar bak jematan kuang jematan megak ke nyadi penyambung kita di kota Semarahan ke Kuching neh. Okey, anang bisi orang ke baru orang lama dak dikingat ke kita. Lina Bugis, selamat malam MA sama tugas dengan Wan secara online di Kota Masai Johor ke Kia Syasha Aman dan Megap Sinyapang Jessica Itan di bau bisi hujan dak lama tadi MA ke Kia Merinanta Sinyapang. Hujan di Kapit Induk Kenawit. Selamat bertugas MA nya ari pesan dengan kita bak grup peminat YFM Iban PWI. Siti lagi fanpage kita ianya YFM Station pemerintah kita. Terima kasih bala-bala admin keudah kiruh yang update bala-bala penyampai ke gawak ninting hari ninting jam. Honey J ngau lagu ya Ukai Aku Sepiak Nuan Mali aki bak kanan dulu nak ada utai ni bak konti okey lagi selamat ke kita. Kedua lagi nginjau lagu hari mawa Dayang Bintang lagu secara live kita diambil hari final ACSJ ke-9 tahniah ngagai mawat ya.

jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban diam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ya, lemang yang kedua kita mendengar main asal kita hari pukul 8:30 lagi enya pelian hingga pihak malam tu sudah mendengar berita di pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan gau pemerintah malam ya. Nyapa dulu dengan kita Monica Giman MA. Hujan tadi di Kakup Entabai ke Kiai yang minta lagu lama hari ABJ Buah Hati di rampas orang kena merindang semua peningkat kita. Agnes Inda Robin senyapa. Terima kasih Catherine Robin Jerami Kemega. Okey, sama tugas MA di Miri Ningan Wan minta lagu Niang Jeffrey Molly. Anang ngelebu aku tang dulu lagu nyau kena merindang peningkat-peningkat kita hingga semua kaban kebenar belelak ngenat ke derimbu dah ke gawat sari tu tadi neh. Richa Unum di Simpang Semunjan MA minta lagu dari Sylvia Banyi Diau ketegal saya kena merindang kaban-kaban FB hingga semua peningkat kita. Rina Manja minta lagu Reza Reho Sojo Somari Unum Gad sinyapa kita. Terima kasih Roy Kuang MA Ningan Wantu sambil belelak ke kia bisi ribut gaya hari kita di Seri Aman lemah itu di menua kapit ya. Hujan tadi MA kaban kita itu lada anak Anggi enjoy di sini dengan program kita. Terima kasih ya. Mendekan lagu rancang hari Felicia V Baduk Ngenang Pengerindu Lama. Kedua lagi Berangka Jarup bisi ungkup diri.

บางอัลมานังมตุดียอบัตตังกะกะโย

solo amai niat nikitai degenai manang laciat kangau tesau nangka rantau urang aika nawiat nyale kili ngakir ni pasang amimiat nyale kulu ngaki jari uwai ngamanciat abis semua perinya yang mai solo kimiat kita batangka nawiat nang

nyara manang tuban tiki teka marau ngansau sa mengau rekak linyau layang padam tiki tai nepa.

menyalai peda kita langkan nyara kaban ngatuban aye parau panyaringan nam tak maruan di wah nyaratan ganggang bedau hadaihu.

temana ngabenar bapa puang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan aduang tang alut palintang kaban manang parapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemanang miat munyi didiat kapal ngalamuang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegarnya nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyarnang nyentuh ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ayu apu amat manah ayu matatah timah parang rantuang tok lagi dikenak maranang metuk madang rumput ngamamuang tendak barasai-rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngawujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ngariai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tentang siang sedak galanyang manang bidu nengkat jaliu palak ngalepuang ayu kai naim peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sedak jaban manang ampuang pedak i rumput bakal keda cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinggi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang air mang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringa-ringang pan siang sidak menang bakal

Cina dan Kalincan. Idag ya kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kesida ya tadi di wai sanu buruang aka tebu wai buruang i tebuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban nga genai ai ya ka tuai tekuang berangan wang mata na i ti rumput madam ampasan da buai nyara kaban nga tuban nadai tak melan melan baka di ya suyam kampuang urang babi hu ai kampuang i babi nga kampuang unti munyi nganya nyalai bata na rumput kalinang tida nyuat kesian nyara kaban manang ilik kai i batang ai i mandai nang nyalai.

0: kedo bo takat inya dina erbo ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kabanta balang kedo parancit ka langit ngila jeriat gantilang armang tang kedo tulabuah dikabaruah ningang rupuah pucu ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelaliga dia tanang jampung burung jaihu jampung burung ba jampuang bata ai nak tumput ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak anyut ngili kai batang manai batakat nyadi apat nakak pahamasai dah letuang kaki ngaulai katansang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin usai dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang bakumai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung urang aca rariahu wai lampuang.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ancon.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Senarak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, sebulan, sejalan.

dipuji kagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisli Jabu.

0: kita ke Bisi Medak Live ba media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Okey, terus saya gulai sejalan dengan ke pemerintah Malam UFM. Okey, nombor bulan 10-2026 lagi gulai dengan waktu Raja Sebuking atau ke RB ke malam tu. Okey, jadi berdengar pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi anda ingat dengan ke program Galeri Artis. Jadi dalam program Galeri Artis ke malam tu, aku Mike kita dengar ke Randau bergulai dengan Jonas Johnny Amannya pemenang anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 sudah datur pian lama tu tadi. Okey, jadi malam tadi ba jam ke penudi segmen pemerintah malam aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan Jonas Johnny Aman. Okey, ya, jadi ingat tentu kita terus kelas jalan dengan kami, tentu kita dengar ke kami untuk ke penghujung program kita nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau, adanya lagu Ari Rudy Peter 7 bulan 7 malam, pelbagai bisa lagu Ari Yus Andrew hingga lagu terbuka pengingat lama. Okey, terus dengar kami 24 jam WFM Rinang kita semua.

Selamat malam, dia tu kena bor ke berita malam YFM 6/10/2026. Air Borneo benar berarti ke potensi market Korea nyadi palan baru dikenang rembai ke rantaian penerbai bilonia. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Madah gaya peminta ngau pemayuh penumpang nyadi perkara kedekat diperhati sebedau atur pejalai baru dituku ke. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesagi enti dibanding kengau Bangkok. Ya madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisi disetia ke company penerbai bilun kena udah bisi dia tu. Nyalai pengawal ngerembai ke Air Borneo mesti setipa ngau peminta serta guna ungkup rantaian pejalai ngena langit. Kapasiti Air Borneo mega dekat ditambah nitih kerengkat hari 2 ngagai 5 buah bilun dikena nangkup guna servis penerbai bilun Sarawak. Atur nambahnya mega di pelabak kuli nyukung peminta penerbai bilun maya dekat ngatur lumbak C 2027 serta ngatur Kongres ngau pengawal pemandang air sedunia gerempuang air antarabangsa 2028. Berbangunnya Premier madah ke pengawal ngemesai ke hospital luar di Kuching di karab kuliah ngenegap ke potensi mengeritu nyadi palan dagang temuai perubat. Sekedar hospital luar di Kuching dia tu benuang serta dekang rembai ke kapasiti sedampu. Pengulih batur servis ngintup ngerai ti dikemanah ke oleh mata menyuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat di negeri itu. Pemansang sektor tu guna ke sukuang dari peringkat guna hotel, peringkat pengangkut, ngau palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai berubat. Yang mana ke pesakit megah oleh mengkang diau di Kuching pengudah berubat seraya napi proses penyuman sidak sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Replika kubur rentap di Bukit Sadua dikarap kulihnya di produk dagang temuai berpelasar ke sejarah tulis mata mengagi temuai datai ke betuang. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugambas madah pemansang yang megak ngembuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang kelangkar kubu asal tidak pegulai ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus 16 juta ringgitnya mungkur 10 buah syele kedigaga kena konsep gaya rumah panjai ban palan penerang ngau peringkat guna sukuang kebukai. Naka kedia tu penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Projek keberengkai di gagak kena 24.3 tu tadi di pelabak ketembuk gagak kena 28.3 dalam tahun 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 ngagai 29.11 ba penentang Sungai Kuching di berambai kelekejaku

Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan madah pengawannya ngempuruk ke 200 sekurang dagang craft timungkur 30 iku ari menu luar 30 iku ari negeri bukai ngau 140 iku ari Sarawak. Pengawak ke diatur penglama 5 arinya nagit 30 ribu iku temuai datai. Borneo Craft Global 2 Penkuso mega meri peluang agai pemekuh pengawak craft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Semenyampau 25 iku pengelica terbangsa deka nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26 berbulan 11 tuila. Pengawak ialah megabisi mandang ke hasil craft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Ya, madah menyenyap maya awam pengarang berita di Kuching. Renggat penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 mengenak konsep tiba bida nengah cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang Niang Tan Sri P. Ramli. Pengeluar program Bintang P. Ramli 2006, Ashraf Ishak madahka edisi ke-38 tu bisi 6 iku pemekit tingari ke tiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda Bintang P. Ramli 2006 mengenak konsep tiba bida nengah cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang Niang Tan Sri P. Ramli. Pengeluar program Bintang P. Ramli 2006, Ashraf Ishak madahka edisi ke-38 tu bisi 6 iku pemekit tingari ke tiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda itu bisi 6 iku pemekit tingari ke tiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda

Kopi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

ke kita ke bisi.live ba media sosial Gau Ninga Ba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.

Terima kasih. Thank you.

0: private time. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Sudah lanjut ke pemain SSK ke-9. Jadi bakal ke Malantong aku cukup betulan sama kuah. Bakal ke Malantong aku kuliah lirik terbaik. Lirik terbaik lagu iman. Ya. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih peningnya. Lepas pagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Okey, malam hari 26 bulan 10 2026. Jadi peningnya pukul 11 malam tu lagi. Anda ingat ninya ke program Galeri Artis. Okey, jadi dalam program Galeri Artis aku mai ninya ke Randau begulai ngau Jonas Joniaman. Inya pemenang anugerah lagu lirik lagu tau ke leka lagu pemandu manah anugerah carta siapa juara SSJ ke-9. Okey, aku berandang ya nak cara telefon lagi. Okey, nyak pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Okey. Jadi anda gua bila kebukai anda nukar frekuensi radio kita. Tentu kita terus segelus jalai, tentu kita terus tinggal ke kami. Okey, ngena frekuensi radio WFM ke Smart Door Ketediau, maka di Kuching tu boleh tinggal ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, harap kita tinggal ke lagu ke sekali tu, kita bisa lagu Ari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru, kemudian bisa lagu Racun Dunia, kedibai Winnie Albert, berpadu jawang gau Oliver C. Dan yang bersama lagu Chris Tingum, lagu Tebak Duri Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam WFM.

terima kasih yang kakai PM Pemaga Pengawal SESJ 9 Pemuda Modul. Terima kasih yang kakai Pala Pembinat yang penyukung Mami Bini Albert Anis Subak serta Kedianto nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SESJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Ayu Sri Jabu, hari bintangnya pernyang ke Malang Gorisa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercatat sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Nah.
1: Kasihmu angau anda diguna.
2: Kita itu dulu lenau, nyuri dan ngati.

0: Turunkan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita Semerak Pagi Y9-12 Nela tengah hari Lontak nali hari Pada lemai Pemerindang malam Y FM Segulai Kejalan.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joni Aman. Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Dara Simunjan. Lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya, betul.
0: Oh, punya kurang kira benar bujang Dara mainnya nama dek?
1: Ya, benar bujang mana mainnya mana dek? Lagi biak mana mainnya?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas lepas pun 5 aku nunggu result
0: SPM. Ya ni. Jadi aku sempat mega medak ba YouTube tu madi Dara Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman subana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh, betul. Jadi ngai bulak nuan tu madi. Yang kau makumpu, yang kau balap ninga tentu bisuk sarok ngumai nuan tu kebenar ya. Menjadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kala datai pendiang nuan pu kala datai jaku tanya munyinya made.
1: Oh bisa. Bisa madah aku tu menjadi apa iko de Joni Aman de. Oh. Lamanya namanya tadi nyo Jones Aman tadi arti nyo kasema tadi teh. Nah dai Jones Joni Aman. Nah baka kedia tau.
0: Oh ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira ke ngubahnya tadi ditambah nuan nama penuh hapai nuan dia
1: nah. Penuh hapai kumpul ya.
0: Jones.
1: Sebab kita ya nak saru juga.
0: Betul au.
1: Ya.
0: Jadi nya meh ngenang bekau ngon nama ke tadi. Okey. Kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Oh. Okey, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya nanti bakal kita ke anak penyanyi tadi madik.
1: Ya.
0: Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okey. Bakal nuan tu anak penyanyi. Bekeni nuan tahu rindu. Bak pengawal berlagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi diasuh apa nuan laban ia tu tadi penyanyi deh.
1: Tahu.
0: Mesti kaya tadi ia ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau ke tanya data hari

0: non pu minta doa nyawat salahnya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawak belagu atau sebab nang sige hari Dalempu. Lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah ketegar. Aku nang sige hari miet sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyong besai ninga nyong kini orang madah nyong minat kita itu tadi nyong kita nyong minat belagu nyong rindu ke belagu je tadi. Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyukurang made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Jadi ka bekeni pan tetap ga segi tau bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, segi bisa pengerindu minat ke pengawak belagu tu tadi.
0: Ya, jadi kira-kiranya tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawak belagu nama de.
1: Ya, betul Madi, betul.
0: Okey, nanti dikira tu, ulih diingat kini Madi, berapa itu lagu udah dikeluar tak ke record nanti dikira. Nanti ulih dikira
1: sampai,
0: apa aku?
1: Sampai ke dia tahu nah. Sampai ke dia tahu saya speku subas album solo. Siti kami sebab siti album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingatlah tajuk aja Madi.
0: Kena ingat tajuk. Lebih ya, lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ini?
1: Bisa ya dalam 40 lebih ya, saya dah.
0: 40 lebih ya, ne. Nyame. Nak boleh, nak lebih ingat ke magang kan, nanti nyom 40
1: ya, lebih.
0: Ya, nanti lagi ngelima itu ya, boleh ada ingat.
1: Ya. Lepas sebagai zaman VCD, sebab apa dek? Satu album sebagai agak lagu.
0: Okay. Jadi nuan tu Madi Jonas ni ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia jadi katanya ngagak leka lagu, jadi komposer mega. Jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nampung ngagak tu ke bekeni?
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu. Liriknya lagunya.
0: Ni maya nak berengkeh ngagak lagu Kediri dah.
1: Aku start berengkeh ngagak lagu Kediri maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok Agi.
1: Lagu Badok Agi Ngaya digagak aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Nuan Tetap Ambai Aku. Julu Atiku Mayang. Ya, ibun pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku keluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Ya, jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu ibun pengerinduk tua. Lagu tu ni maya tahun Nuan ngerekod ya. Tak kena ya.
1: Ibun pengerinduk tua suspekku 2023
0: saya sebut kepada. 2023 ni. Lagu tu nampung agak?
1: Kumpung agak lagu tu.
0: Lagu slow. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas tu mike balap dengar ke lagu Ibun Pengerinduk Tua.
1: Pengerinduk Tua,
0: Tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibuan pengrindutua lagu terbaik Jonas Joniaman. Okey, madik, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak dikumpai lagu tu kira ke nyelai hari lagu bukai lah. Bahkan lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, slow ya.
0: Bisa gendong ngeriko lagu rentak slow, ne?
1: Bisa, mada bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benung, tahu mayanya benung zaman ke mayuh agak lagu slow berkenyak, ne? Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ini dia zaman menjadi kurana.
1: Ini dia zaman now, ya.
0: Okey, jadi tu nyapulanya ke lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okey, jadi terubah tu tanya.
1: Madi besi. Ya. Maya zamannya, maya benung. Tahu maya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak deh. Jadi aku pun lalu nguji.
0: Nguji.
1: Agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ini dia zaman milik kurana.
1: Ini dia zaman now, ya.
0: Okey, jadi tu nyapulanya ke lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okey, jadi terubah tu tanya.
1: Now, ya.
0: Okey, jadi tu nyapulanya ke lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okey, jadi terubah tu tanya.

0: sebulan sampai setahun sampai atau jadi sedua yang melukai bini betul kita dalam melukai bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi lalu berselaraknya tadi
1: ini
0: setahun sikau nyabak lagi kena yang
1: biak
0: laki au sikau nyudah ngawar bukai nyudah limpa yang ngerti au
1: lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeninya, meda cerita penghidup orang, bekeninya made.
0: Ya. Oh. Tahu tidak kita lagi penghidup orang.
1: Okey, kira-kiranya meh cerita dalam lagu. Nanti kita ininya kita meda tajuk pun kita sudah kira kau sudah melabak bekeni ceritanya deh sebulan secara setahunnya ba. Maka salahnya.
0: Ya. Ya, sino. Garang kata oleh matua mena kau.
1: Amin kita ini.
0: Kenal.
1: Okey, au. Jadi nya meh made laban nuan tu ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke penang kebang lagu metu ne made. Jadi
0: pelaku
1: nuan patut nibar ke seleka dua jako ke meri jako lalau ngagai bala kira ke rebab baru me bala nembia ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai semina bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jakuk ditinggal ke ngagai sidai ha me tu made
0: jadi pesan aku ngagai nembia ke rebab baru dia tu terindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai kebakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisik kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji ngau berpikir belagu mantai kebakat ada malu. Jadi ana takut juga nguji nak kebang lagu. Nak kebang belajar berdikari. Nak kebang lagu. Ni kita nemu tuah manua pada bakaki, tuah mensia ada sempat nemu.
1: Betul.
0: Lagunya tahu dia jadi hit.
1: Betul. Bahkan Dampo dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh nyingkang lagi panggau SSJ.
0: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
1: Betul.
0: Ya, mesti kak semampai kini kurang semampai semangat ne.
1: Betul.
0: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
1: Betul. Okey.
0: Ya.
1: Okey, Made. Sedau jaku kepenudi lagi. Siti lagi lagu, Made. Boleh, ne?
0: Boleh, Made. Boleh.
1: Lagu nama tu, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Okey, Made Jonas. Tu, Mike balap dengan ke lagu tu dulu.
0: Okey, Made. Okey.

Okey, nak berasai Jonas Joni Aman Made hatuanya kena tiba pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okey, kira ke special munyuk tadi laban wantu baru dah boleh anugerah lekal lagu atau ke lirik terbaik SCSJ ke 9 2026. Jadi ke penudi tu Made kira ke meri peluangan wan meh. Okay. Natai ke Jaku. Terima

0: JKS9. Okey, Made.
1: Okey, Made. Jadi ngau peluang tu aku meri besai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebili Kaban Melayan ti udah mayu nyukung pengawal aku belagu hari subak sampai ke dia tu kelebih agi ya Maya ACSJ tu tadi Taban ti ukai kita siapa agi nyukung aku napi Made.
0: Betul.
1: Jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemaduk mana SCSJ ke-9 tahun 2026 tu pemaduk 9 ketemu mak
0: tu boleh mak dek nang awak tadi ya
1: Evan. Jadi ada lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku. Kita tahu ngelawak agai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Okey, jadi nyak memang ada terima kasih awak lah banuan menyukur aku tadi oleh ketikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami hari WiFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan semua pai mujur bak semua pengawal kerajaan nuan. Nak ngira ya, tadi bak pengawal hakiki nuan lah banuan bisi pengawal hakiki pega.
1: Betul.
0: Nuan jadi pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngaji Painuan kita sebili ya. Au.
1: Au au, sama-sama Made. Okay, okay. Menyampaikan salam nuan ngaji Sidaya.
0: Au, si peluang kita bertemu lagi lah au.
1: Okey Made, terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadi nyame Made-nya temu aku ke malam tu nya Jonas John Yaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis, aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita kudah dengar ke kami Menduai, Randau ke Menduai. Berengkari pukul 11 malam atau tadi. Neh. Okey, jadi itu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke bukai. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ku bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau ku isi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuandai berlebak ni. Namanya biasa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.

Kepo Je gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku,

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu, Gal.

Jaga kita ke bisi.live bak media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi, dini dengan udah, korea dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, do ringgit kenyak,
2: men. Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah, quality apa, mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti uliah lebih hari satu liternya. Oh, nama aku bakal milihnya, lama aku tau. Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyanyi lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur mie lo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisli Jabu.

ke kita ke bisima.live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Sidi kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan kubur ya kena lah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisli Jabu.

Ke kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ

0: lagunya Bisi Nagura.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Tabi puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, leka.

Stiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Atiun, Jesli Jabu, Gau

Panggil kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisli Jabu.

kita ke Bisimedak Live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tahun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuansiku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Saya juga kasih dengan support kita semua. Jadi untuk ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, MFM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Tai Bat Media Sosial, Nangi ke Penerangnya, Ukai Penerang ke Amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YM.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat, juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

0: Jaga kita ke Bisi Medat Live bak media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami dari Albert Ali Subak serta Kedato nak menunjuk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SJSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Kami puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu, Gaum.

ke Bisimeda Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, nelal, tenhari.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli kang nak salah kita yang dulu sejak ya pesan tu hari itu.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

keluarga kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: Kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyan. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang ngagai penyukung-penyukung ngagai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku beri saya terima kasih ngagai semua sidak aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: KBCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: Yanya Sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11
2: KBCD 25 Sarian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah hutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Wey, ngau, wajah,

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: atas ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan kubur ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar udah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya. Teriak lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Tang tik kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rahmat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bisik sekedap mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita eh. Bisik sekedapnya tadi mada 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tanya sebutkan tersebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas sari to erti lekai jakuknya bak saat kita mati nadai semangat kita tak bekerigau kian kita ya ertinya nyok kapa nadai tumu tunga dini nualia ngagi orang te nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapa semangat ni ada tang ngagai kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jakau yang madah bak Injil John 14 madah ngagai kita lebuah ngagai orang tik mati leka jakau yang bunyi itu anang tu sati kita kaya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku maiwah bilia nanti ya nak bakanya. Aku nak madah ngagi kita. Aku dekat kin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngamik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus. Dia megak nul alai kita di Arab kaya. Bak saat kita itu ninggal ke dunia tu, bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya nadai leka jaku semangat kita nyau kapa 40 hari bak dunia tu pada ngorai duduk sepiak nadai jakunya ya bak kita itu nemu Tuhan kita terus datang ngagai begulai ngau Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemayang hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, mayang breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Anda sedia? Anda sedia ke kat menu siapa juara capai kebialan minggu tu? Sapa kena kat lepih surat kabar? Ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah, dulu.
0: Lagu dengan kami. Cut.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

9 pagi hari, gereja Anglika kena ke 7 hari bulan 10. Ketubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi hingga semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih hingga Tuhan ke mana hiyo aku dah ngintu kita hari ke udah ngau malam ke udah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita mengaku patut berterima kasih ke semua berkat yo sudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Baik kami terus surga kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan yang sudah terima kami dalam penghidup kami. Jadi ini biar Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami. Nga semua misio megok. Kami muji Nuan oleh kami sudah digagok. Sudah diintu Nuan, oleh semua berkat terberi Nuan ke kami dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan, oleh perindu dengan kuasa Nuan, tu dan nebus dunia. Oleh Yesus Kristus, oleh Nuan kudah beri jalai boleh penghidup. Sudah mai kami ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati terselalu bersedia ngatur ulah dengan pendiau kami, nitih ke penegak Nuan. Beri kami hati terkering laban semua macam penguji. Sampai itu diminta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan engkau melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke pagi 11 berkah dibaca ayat 1. Jadi sekali Yesus bersampi Bodor City lebu ia sudah badu bersampi siku dari sida murid ia lalu berjakuk dengan gaya Tuhan ajar kami bersampi. Maka John kengajar bala murid ia. Yesus lebih jakuk ngagai sidok. Lebih kita bersampi sebut. Apai kudus menama Nuan. Datai me perintah Nuan. Beri ngagai kami sehari itu pemakai. Umas dipakai kami. Ampun kami dosa kami. Laman kami kengampun orang keselalah ngelaban kami. Luar namai kami ngagai penguji. Lalu kuyo berjakuk ngagai sidok. Di semua siku ori kita bisi siku pangan, lalu yang masang gaya pangan yo, nyok bu urung tengah malam, lalu berjaku gaya yo, oh wai, jali aku tiga itik tuku roti. Leban pangan aku kepegi, udah datai, lalu aku nerai utai, kena aku meri yang makai. Lalu pangan ya nyok dekat jauh, hari dalam, anang iruh aku. Pintu udah dikunci. Lalu kami menyanak, udah berternah tinduk. Aku tidak boleh angkat merik nuan utai. Kumandah lagi kita, tajuk penyia ngai angkat, lemerik pangan ia utai, tak leban ia nang pangan ia. Nang pangan ia, lalu leban pangan ia, itu minta, ia dekat angkat, lalu merik pangan ia, utai tidak pengguna ia. Nyalai kumandah lagi kita, pinta, lalu kita dekat nerima, giga, lalu kita dekat nemu, sekung, lalu pintu dekat dibuka ke kita. Lepas genam iku orang ke minta dekat nerima, lorang ke ngiga dekat tertemu, lorang ke nekuang pintu, nyok dekat dibuka ke sidok. Kati kita ke apa yang beri anak kita batu, nanti ia minta roti, tau kemeri ia ular, nanti ia minta ikan, tau kemeri ia kalor, nanti ia minta teluk. Nanti kita ke jai, nemu beri utai timanah ke anak kita, apa yang kita terdesergo, tentu lebih lagi nemu meri Roh Kudus sebagai orang yang minta Aryo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalau telah sampai kita. Baik kami di surga, kami beri puji ke semua pemandah Nuan. Kiudah ngintu kami malam kiudah. Lepas kami berengkah ngerja pengawal kami saat itu. Kami sampai minta Nuan apai. Ngiri yang kami lah semua pengawal dekat kerja kami. Sau kami ngatur ulah kami, ngau peniau kami. Ini tiap kajar ngau pesan Nuan. Kami kurang timedok kami tak ngelalu Nuan bisik dalam kami. Sampai itu apa yang diminta kami lama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Nuan datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan bakal dalam surga kenyam ke dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, engkau kuasa ngemulia, dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin.
Awak keberkat Allah paya nak ngurwal kudus nurun atas kita sarito lalu keblamo lamo yo. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun 84 gulai ngabala kuaya Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
3: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi. Nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari. Langkau lalu gagak, pasang kajang kudi. Kitai ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal

Kucing 101.3 FM.

0: Mengerap pagi.
1: Mengerap pagi.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Awak lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM. Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: Radio RTM, YFM New Kuop Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Irama Dandut, Bubu Bandung.

Alun lupeng tucum anang kurang nya segamai peninga tucum anang kurang padah ngagaran sepia tucum anang kurang wai. Eki nya dimeri selamat pagi nya tadi lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari 3 hari tu 7 hari bulan 10 2026 kita begulai ngau aku email dah Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga. Jadi mari selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM ke pagi tu banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngena RTM klik ke pagi tu tau ke kena channel Astro 871 ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita nak ngira dini alain ndo kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ngarap ke bak pagi hari 3 tu semua kita belak gerai lantang serta penuh ngau berkat ya pemegak ngagai kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke kita benung nurun kawak kini jam ke dia tu au serta megak kita nyangkanya bisi pemindah metak ke pejalai ya ke dekat di atu kita sari tu peninga tau ke muak ke pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya berbaik ke kereta tu tadi peningan eh. Jadi ngaji kita ya ke benung ngirup pagi jam ke dia tu peninga selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ba YFM ya seruran pesampi ngarap ke kita sama belak likun nak ngira ba dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali kenyak kita benung barantau jalai benung ngereja pengawak ba luar rumah kini jam ke dia tu nyangkanya udah tumu pagi udah ngerejap pengawak di luar din pihak magak nyaki kita nyangkanya benung ngirup pagi kini jam ke dia tu au tau ke benung berjalai ke pengawak shift terlebih lagi au kita ya kenang yang gemeran ke pengawak shift ngarap ke terus ransiang hati berjalai ke pengawak kita sambil mendiang ke YFM ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ke pagi tu. Jadi tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu peninga tentu ya nada berubah how bak jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita mimit meh info-info atau ke berita-berita lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia ndo aku macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan rabat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com boleh terus WhatsApp agen nombor konti kami 013-862-8422 7.30 pagi ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Jadi bak jam kita ke penudi tu lagi peninga kita bisik 2 pagi Y. Jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu ianya patut kena kita nusi semua utai ngagai kaban kita. Ha, tak kena tai ke komen kita bak pes Facebook YFM Iban. Dan lepas tu lagi macam komen kita out bak jam ke penudi terlegi bak 2 pagi wai berkenyak mai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu peninga bak awak pengerak pagi tu lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Telai-telai YFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jesli Jabu,

0: Jaga kita ke bisi.live bak media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Dara Tampun Puji, lagu kedip baik datang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi. Ngagai kita nyangkanya baru aja masang radio kini ke pagi tu baru bisi awak. Begulai ngau kami ba YFM. Terima kasih laban milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi tu peninga, mai kita berarti ke berita pagi kita tau ke info-info ya ke bisik dibaca ku ba surat berita kita. Iki jadi tu ba surat berita Suara Sarawak Indo diberi mayuh agi peluang ya tu dikucing jadi program tu ke diatur Menteri Pemansang Indo nembiak mit nga pengelantang komuniti Sarawak ya KPWK tingenang pasal Indo ya dekat diberi mayuh agi peluang. Okey, pemaga tu madah ke 30,000 pengusung ditaga datai ba Brunei Craft Global 2.0 tideka diatur berengkah hari 25 ngagai 29 hari bulan 11 tu ilak ba tebing aik kucing ngena rambai jakuk crafting tradition and innovation ya. Jadi Brunei Craft Global 2.0 mega meri peluang ngagai pemekuah pengawak craft nguliah ke penerang penau ngau akses market ya. Jadi bisi 25 ikut penglica antara bangsa ke nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi pengawaknya ilak mega bisi mandang ke Asia Craft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, tu tadi Brunei Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 hari bulan 11 bak penentang Sungai Kuching Peninga. Okey, jadi bak berita ke Siti Tuk Peninga. Anak mit terpeku mujur di Selamat tu kebisi nyadi di Betung ya. Jadi berita tu madah ke Raban bomba mujur nyelamat ke siku anak mit lelaki ke berumur 2 tahun ti terpeku dalam sitik kereta kena ke tengah hari ensana ya Peninga. Penerang madah ke anak mit tu tadi terkunci tau ke terpeku dalam kereta tu tadi. Jadi lebuah sidak ya ke datai nyelamat ke nembiak tu. Dia nembiak tu tadi nadai apa nama ni. Lalu pengawaknya tadi mujur dipercayai ke serta anak miat tadi likun tau ke uliah di bai pansut udahnya anak miatnya diserah ke ngagai indah ya pengudah operasinya ke tembok di gaga. Okey, nyak tadi sekedar berita ya ke bisi di pedakku ba surat berita Suara Sarawak Peninga ya. Ikin lalu ke kita ya ke baru bergulai dengan kami pagi Tok Peninga ba awak penggerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagai kita bermaga berjimat ngagai kita ya ke driba jauh pagi Tok Peninga ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita pagi tu ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisik tengah jalai Pan Borneo kini ke pagi tu tau ke jalai pesisir pantai serta megak kita ya ke bisik berkena ke jematan tau ke ferry ni ngarak ke sama belak berjimat. Okay, jadi ngenang pasal jematan tu Peninga Siti berita mana ngagi kita rakyat Sarawak. Okay, kita sama belak nemu minggu tu tadi dia jematan sejingkat di Kuching udah dibuka ngagi mensi mayuah kena hari satu tu tadi 5 bulan 10 2026 serta menjadi ke jalan alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Samarahan ya. Jadi jematannya Peninga ke boleh 1.28 km pemanjai ke berungkus 365.7 juta ringgit udah dibuka kena hari satu tu tadi ya. Jadi
Jambatannya Peninga disadang oleh ngurang ke penangguh orang ke Bersekut ba jalan alun antara Kuching ngau Samarahan. Okey, jadi kita terus berperindang sebab aku maca pesan berat ada lepas tu lagi peningat tu lagu ke Dibai Roslina anang berumban angagi kita ya ke bedong treba ngarap ke sama bela berjimat anang berumban YFM segulai sejalai.

0: kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
3: Bak, madah kaku meh.
4: Au, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, berkenyak. Ba, berkini ku kan anjuang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
5: Iki bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari katun anak jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi itu deka disengai kena 7 hari bulan 10 2026. Bak rumah Musa Sungai Minus Jakau lalu deka dianjung kena hari 4 8 hari bulan 10 2026. Bak pendam Rabutuh ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak rumah panjai atas ruban rumah panjai Baruh Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakau Bau ngau semua ke pembelayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai apai kuang banumu kusung 1831248 tau ke abab 017647 1061. Okey, ku nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai ari katun anak jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat disengai bebala mayuah kena hari 3 7 hari bulan 10 2026. Rumah Musa Sungai Minus Jakau lalu dekat dianjung kena hari 4 ya 8 hari bulan 10 2026. Bapendam Rabu Tua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Barumah Panjai Atas Ruban Rumah Panjai Baruh Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakau Bau Ngau semua pembelayan dia kena uliah dirintai ke dituk magang. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya terus ngagai apai kuang banumu kusung 1131831248 tau ke abab kusung 17647 1061. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari Madeline Mac anak tanggai ari rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya. Jadi pesan tu madah ke Melaka anak Dennis Sunggung tau ke laki mek, tau ke menantu, tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, serta dekat di Kubur kena pagi 10 hari bulan 10 2026, ya, ianya kena hari 6. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai pembelayan ke Semakai, ianya Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, ngau semua ke pembelayan di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, pihak megak ke pembelayan di Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baruah, Terumah Libau, Sungai Buluah, pihak megak Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, ke pembelayan di Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya, di Semunjan, Frasia Richard Murpi, menyadik di Sibu, Rubin Sebiliak di Stambek Ulu, pihak megak ke pembelayan yang kebuka, ya, yang kengelala Melaka anak Dennis Sunggung, ya, Melaka anak Dennis Sunggung. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Banumo 0199482153, tahu keliman anak tanggai 0133324298. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai ari Madeline me anak tanggai madah ke Melaka anak Dennis Sunggung, Melaka anak Dennis Sunggung, tau ke laki mek, tau ke laki mek, tau ke menantu tanggai, tau ke menantu tanggai, udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, bak rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debek, ya, rumah baru, ya, bak rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debek, rumah baru. Ekinya dia tu dekat di Anjung kena pagi 10 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Madeline mek bernumor 0199482153, tau keliman anak tanggai 0133324298. Jadi pesan tu tadi dituju ke ngagai ke pembelayan Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, ke pembelayan di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, ke pembelayan Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baru, Terumah Libau, Sungai Buluah, Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya di Semunjan, Frasia Richard Murpi menyadik di Sibu, Rubin Sebiliak di Stambek Ulu, ngau ke pembelayan ya kebuka ya kenglala Melaka anak Dennis Sunggung, ya, kenglala Melaka anak Dennis Sunggung. Okey, lalu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Jadi pesan tu datai ari bujau anak angau, tau ke apai luncai, tau ke apai luncai, ngari ke menyadik, ya, uca tau ke limo ane anggau, ari rumah kaneng, nanga kebiau, Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit, niang jandun ane abit, niang jandun ane abit, ya, tau ke indai uca, tau ke indai uca, tau ke bini niang anggau anak inyang berumah anak yang pu ianya berumah uca tau ke limo anak anggau ber country high jalai ulu Sungai Kapit kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026, dekat ngawan ulit, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026, ngetas ulit nyadi pengawal lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026, ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ya kediau berumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Sungai Baliah, Ayah Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batarajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wek Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang Kucing, serta kemembelayan yang kediau ba Pasau Kapit ngau kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala jandun anak Abid ya, kenglalan ni yang jandun anak Abid. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-255-3039 tak kebujau 011-1568-0904 tau ke sudih 017-801-0829 lalu baru peningat pesan ngetas ulit ngau ngelumbung pesan ngetas ulit tu datai ari bujau anak angau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ya unca tau ke limo anak angau ari rumah kaneng nanga kebiau sungai sud kapit madah ke ngetas ulit ni yang jandun anak abit ni yang jandun anak abit tau ke indai uca tau ke indai uca tau ke bini ni yang angau anak inyang ya ya kediau nyedi ya tu dekat di atau tau ke pengawak terdekat dia tu baru meh anak empu ianya baru meh uca tau ke limo anak angau ba country high jalai ulu sungai kapit ya kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya jadi pengawak lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya kedia baru meh kaneng nanga kebiau sungai sud sungai benar batang balih sungai gad sungai ibau suau merirai batarajang belawai menuan kapit sibu igan uak pakan marau anap tatau bintulu miri limbang kucing kebelayan bapa sakapit ngau ke bukai ya kenda uliah dirintai ke ditu ya kenglala ni yang jandun anak abid ya ni yang jandun anak abid penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-255-3039 tak ke bujau 011-1568-0904 tau ke sudiah 017-801-0829 okey lalu pesan ke sekali tu peninga pesan ngetas ulit mega jadi pesan tu datai ari tuai rumah radi anak Melayu dekat ngari ke jelawat anak acup madah ke pengawak ngetah sulit ni yang menjadi ya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu berumah radi nanga selabi Sungai Pakuh Oya nguan ulit malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetah sulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi hari 6 pengawak tu bisi bermalam au jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau batang oyak batang pakuh batang bunau bekikik skim gempuruk skuau rumah digad sebindang nanga tamin igu tamin dijih tamin bayan bayan tasiak batu singit Sengkabang, Ibu Bandung anak entering Balakabadi Bintulu ngau orang yang kenglala ni yang antan anak Melayu ya ni yang antan anak Melayu ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah radi banumo 013-974-4011 tau ke Queen anak Acup 011-992-6713 ya nanduk baru pesan ngetas ulit tu pesan ngetas ulit tu datai ari tu rumah radi anak Melayu ngari ke jelawat anak Acup madah ke pengawak ngetas ulit niang menjadi sidak ya, ianya niang antan anak Melayu, niang antan anak Melayu jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh radi nanga selabi Sungai Pakuah Oya. Jadi pengawak tu nguan ulit kena malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi kena hari 6 pengawak tu bisi bermalam ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan bayak kenya jawah tau ke semak ya kediau di Batang Oya, Batang Pakuh, Batang Bunau Bekikik, Skim Gempuruk Skuau, Rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijah Tamin, Bayan Tasik, Batu Singit Sengkabang, Ibu Bandung Anak Entering, Bala di Bintulu ngau semua ya kenglala niang antan anak Melayu ya, niang antan anak Melayu. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah radi bernombor 013-974-4011 tau ke kuin anak Acup 011-992-6713. Kita menggal dulu pesan berat ke pagi tu peningang ngau lagu ke Dibai Austin Matthew ngau Reka Baby Lelengau YFM Pengerak Pagi.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan
1: iyanya sehari tu hari minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan hidup kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi dampuan baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati tu ngari ke petunggal sidak ya. Harry jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apa ya. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ain. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ain. Udah nadai kena 6 hari bulan 10. 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba rumah layang nangga ibus, rumah sati sungai pituah, rumah dana kup ibus semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua kaban belayan ke bukai, ia kena uliah dirintai ke ditu, ia kengelala acap tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ain, semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah au laban ia tu dekat di intu kena malam 8 hari bulan 10 2026 serta dekat di anjung pagi 9 hari bulan 10 2026 ya ianya kena hari 5. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernombor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-821-933 tau ke Ramping 013-933-7653. Okay, kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu ngari ke petunggal sidak ya. Harry jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apai sidak ya. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ain. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ain. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia baru Malayang nangga ibus rumah sati sungai pituah rumah dana kup ibus semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua, kapan belayan ia kebukai ia kengelala acap, tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayen tu, semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji, sekaluh tengah, laban dia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 8 hari bulan 10 2026, lalu dekat di anjung pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernombor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-982-1933 tau ke Ramping 013-933-7653. Lalu pesan ti nangkan ketu pesan ngetah sulit ngau berantu datai ari nulai anak gadah madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu niang bini ya niang julan anak bunya niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermuput kiba muput kanan ili anap ulu anap sebemban selitut tatau marudi bram ujung daun miri Brunei sibu bintulu Tulu Mirin Tabai Julau Ngau Semua Kabamblayan Ya Kebukai Ya Kenglala Julan Niang Julan Anak Bunya Niang Julan Anak Bunya Ya Kena Uliah Dirintai Ke Dituk Magang Ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah mapeng nanga Serangi Ulu Anap Tatau kena 8 pukul 10 malam hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit niang julan anak bunya udah tembuk pengawak ngetas ulit deka diatur pengawak berantu niang julan anak bunya lalu ngambil ente balu ya penerang ke siliak peningat kita tahu bertanya terus ngegai nulai ianya laki niang tumpu 010595 0466 tau ke Rosliani 011-315-3239 tau ke Zalia 011-648-76103 ya. Ikannya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM aku nano baru peningat. Sebenarnya kita mendiang ke berita nangkan ketuk lagi ya. Jadi pesan ngetah sulit ngau berantu tu datai hari nulai anak gadeh madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu. Niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke diau bermuput kiba, muput kanan ili anap. Ulu anap sebemban selitu tatau marudi bram ujung daun miri Brunei sibu bintulu mirin tabai julau ngau semua kepemelayan ya kebukai ya kenglala niang julan anak bunya ya niang julan anak bunya jadi semua kita dipinta datang magang agar rumah mapeng nanga serangi ulu anap tatau kena 10 hari bulan 10 2026 pengawak tu dekat dia atur pukul 10 malam ya dekat ngetas ulit niang julan anak bunya nangkan kenyak dia pengawak berantu dekat dia atur lalu ngambil ente balu penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai nulai bernumor 010-595-0466 tau ke Rosliani Rozi 0113-153-2039 tau ke Zalia Zarana 0116487-6103 Okey, berkenya meh pesan berat ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali itu peningat kita boleh terus nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com biar maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami ba nombor 013-862-8422 ya dan lepas tu lagi nanti kuna sempat maca pesan berat kita ba awak tu dia pengelola program kami ya kebukai dekat maca ya ba awak ngelah tengah hari ngau ba awak sada lemai jadi 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.
0: Ya, gila pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
4: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz
5: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y

Selamat pagi, bergulah hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM, pagi hari 3, hari tu 7 hari bulan 10, 2026. Lalu ke Terubah tu, Batang Berita. Teknologi AI dikenegap kaget pengawak ngatur pengawak bumai di Sarawak. Air Borneo mansik market Korea serta ngerembai ke rentaian penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak beranak ke Pukul. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngatur kandang bumai di Sarawak dekat diangkat kagik dengan cara ngenak teknologi takah jauh ngau peminta tiru AI. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Diatuk Siti Pansiak Benung dipenjalaikan dengan kerjasama antara Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sintex UPIS bertanam ngau Huawei. Teknologinya memuntang ke pengawak mata operasi kandang bumai secara digital yang gaum pemansut utai tanam pengrusak hari serang induk utai ngau guna bak peminta AI. Ia madah ke sistem yang megak ngujung kepala nyaga tau ditumbuh ke serta tau ndak ibuah ngenatai kediri ngagai kandang endur bumai. Pengawak ngenak teknologi tu dikarap kulih nyungkak produktiviti pemansut padi kelimpah nguna tanah cara optimum. Ia maksud ke jakut tu lebih menjadi kaum padi Sarawak Sarikon kedua 2026 di Kuching. Bas bengkah penguat bukai dia premier madah ke Air Borneo benung mansik potensi market Korea jadi palan baru dikenang rembai ke rentaian penerbai bilun dia. Peminta engkau pemayu haraban penumpang jadi perkara ke diperhati ke sebedau atur penjalai baru ditukuka. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesar lagi nanti dibanding ke engkau Bangkok. Ia madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisik disedia ke company penerbai bilun kendang udah bisik dia tu. Nyalai pengawak ngerembai ke Air Borneo nak tahu nak setipak engkau peminta serta guna ungkup rentaian penjalai ngenak langit. Kapasiti Air Borneo megak dekat ditambah ke cara berenggat dari 2 ngagai 5 buah bilun kena nangkup peminta servis penerbai bilun Sarawak. Berbangunnya premier madah ke pengawak mesai ke hospital luar di Kuching dikarap kulih ngenegap ke potensi negeri tu nyadi palan dagang temuai perubat. Sekedar hospital luar di Kuching diatuk benung serta dekat ngerembai ke kapasiti sidampu. Pengulih batur sebias ngintu pengerai tak dikemanahkah oleh mata mayuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat bak negeri itu. Pemansang sektor itu guna kesukung dari perengkah guna hotel, perengkah pengangkut ngau palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai perubat. Yang madah ke pesakit megak oleh menggang diau di Kuching, pengudah berubat seraya napik proses penyuman sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Sarawak ngenegap ke ekosistem dagang miet ngau Jalan Pemesai PKS dikenal nentu ke penumbuh pengawak meranak ke pokok negeri merik penguntung kebesai ngagai dagang menua tu. Pengawak tu disukung pelan besai ngangkat ke gaya semekiah PKS Sarawak tinggal berat ke inovasi, digitalisasi, pelanja, akses market ngau ngangkat ke kapasiti. Sapit Premier Dato' Amarawan Tengah Liasan madah ke pelannya dikarap kulih mantuk company menua tu ngulih ke penguntung hari pengawak meranak ke pokok dengah peluang gawak pemindah teknologi ngau pemansang bandar. Sarawak ngerekod ke lebih 116 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok tidak kemenar ke ungkup tempuh 2021 nyentuk ngagai tahun 2025. Ungkup setengah tahun ke Terubah 2026, urung 11.2 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok dikemenar ke dalam sektor prima ngagak ngau merik servis. Inisiatif yang megak nyukung aspirasi PCDS 2030 tidak ngerembai ke saiz ekonomi Sarawak ngagai 282 bilion ringgit. Kita ada tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur ke terus dari YFM. Penyampau ruang bilik serantak di Selangau ngayan ke pengurang bak tahun 2024 nanti dibanding ke ngau tahun 2022.
Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir madaka penyampau ruang bilik kegemuan penatai pemisik baru Hari Penatai Pemisik Ikan Serantak di Pilih Menuanya nurun ngagai 1,000 pintu ruang bilik bak tahun 2024 nanti dibanding kengau 1,100 ruang bilik bak tahun 2022. Bak sawut bertulis ngagai tanya kaban Parlimen Selangau Edwin Banta yang madah ke tikas penyerantak mutlak megak nurun dari 19.6% ngagai 17.2%. Berbangunnya tikas penyerantak tibalat mujur megak dikurang ke dari 0.6% ngagai 0%. Pemujur kesebakannya megak direkod ke bak bagi menua mukah ngau tatau kalai kedua kandang menuanya ngerikut ke tikas penyerantak mutlak serta nyapai 0% penyerantak tibalat bak tahun 2024. Malaysia dikan guna pangkup pengawak jadi cermin gau pala Nur Ngatur Aum Raban Komiti Pemandu Renggat Menteri Saprantau MSC ke-28 tahun baru dikenang negap ke kerjasama ASEAN nampak mutar ke penangguh sebun merakak garis antara menua. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pengelantang Rampak Menua Datuk Seri Aktor Joseph Kurup madaka atur kolektif dari Raban Komitinya Berguna Amat dikenal nyeliah ke penusah sebuah nasab nyadi baru. Yang madah menyinyak lebuh nyawut tanya tambah hari kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab maya sesi bertanya sawut buat Dewan Rakyat kemarin. Yang madah ke pengawak tu nyengkau mengenegap ke pengawak berkongsi ke data, nerit katul, kelimpah, ngangkat katul, nagang serta nyikap diri. Malaysia megau dan merambu diplomasi sain gawang turuk sebun Timruan dikenang negap ke pengawak ngenak teknologi gaw perkara belanja dalam mengatur penangguh sebun di menua adab kita. Replika kubur rentap di Bukit Sadok dikarap kulihnya di produk dagang temuai berplasar ke sejarah tulis matak mayuagi temuai datai kebetuang. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Sugambas madah ke pemansangnya megak ngemuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang ke langkar kubu asal tidak pegulai ke ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus RM16 juta mungkur 10 buah celek ke digagak ngenak konsep gaya rumah panjai ban palan penerang gau perengka guna sukung kebukai. Naka kediatuk penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari timpuh keudah ditetapkan. Projek ke berengkah digagak kena 24 dari bulan 3 tu tadi di pelabak ketembuk gagak kena 28 dari bulan 3 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 ngagai 29 dari bulan 11 buat penentang Sungai Kuching di berambai ke Jako Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowdan Lawan pada kepengawaknya ngempuruk ke 200 ikut orang dagang kraft temungkur 30 ikut dari menua luar, 30 ikut dari negeri Bukai ngau 140 ikut dari Sarawak. Ngawak kediatur pengelamak 5 harinya nagit 30,000 ikut temuai datai. Borneo Craft Global 2.0-nya beri peluang ngagai pemekuah pengawak kraft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Bisik 25 ikut pengleca antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa kediatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilah. Pengawaknya ilah megak bisa mandang ke hasil kraft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk kraft Sarawak. Kuching City FC naga tau nguliah ke pemutus menang lebuh bersatu mengau Tampines Rovers FC buat pekit kelab ASEAN ACC 2026-2027 Sarito. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Sahak madah ke main bak padang ditumpu tajak pihak dekat napik pemar berindik dari kualiti ngau penelebak ke dikembuan Tampines Rovers tenyengkaum pemain antara bangsa sidak. Ia nyemetak madah ke skuad ya nak tahu nak mantai ke gaya main pemadu mana ngambil kulit nyawup tim Ari Singapurnya. Pekit Renggat Grup A dekat diatur buat Stadium Taha Arifin Petrajaya di Kuching. Idea megak ngarap ke sukuang tegak periraban peminat dikena ngangkat kaget semangat bala pemain
Pengudah berarti ke penambah buat pemayuh penatai bala penyukung Kenyah dari dua musim ke sebedau tau. Di kedeng ujung ke berita pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Teknologi AI dikenegap kaget penguat ngatur penguat bumai di Sarawak. Ebonio mansik market Korea serta ngerembai kerentayan penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak meranak ke pukau. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung lingik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu, Gal

Kita ke Bisimedak Live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-10.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

kita tiatu menu mendiang ke YFM segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap